0: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
1: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
3: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diindeksikan.
2: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
4: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
2: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
6: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
7: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
6: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
5: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
6: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Palmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
8: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
0: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
8: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
0: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Jam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
0: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
0: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
10: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
11: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih. Sudah kita koordinasikan dengan

0: bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
3: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
2: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
4: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
2: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Konsul setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai simpang Japanan.
6: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga

0: melintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program Satu RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, kali ini saya akan hadirkan beberapa kidung rohani kroniker anda. Untuk menanti sebentar, kita akan ikuti jalannya siar langsung untuk ibadah Minggu pagi edisi Minggu 23 Agustus 2026 dari Gereja Gemis Jemaat Kartika Pensu Tahuna Barat. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri anda, pendengar, khususnya bagi umat Kristiani yang ada di kota Tahuna dan sekitarnya, lagi menyiapkan diri untuk pergi ke gereja masing-masing ya, untuk melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati anda bersama dengan keluarga.

Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 52 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita masih akan menanti ya untuk mengikuti jalannya saya langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Kartika Pensu Tahuna Barat. Dan pendengar, sebelum kita akan ikuti jalan siang langsung di pagi hari ini, kita akan ikuti dulu info cuaca siang hari ini bersama dengan Forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Christian Adiputra.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Christian.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakiran BMKG dengan Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan berlaku untuk hari ini Minggu 27 Agustus 2026. Dimulai dari pagi hari ini, kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya, untuk siang dan sore nanti, kondisi cuaca masih diperkirakan berada pada kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cerah. Lalu untuk dini hari hingga esok pagi, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Untuk informasi suhu udara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 90%. Selanjutnya, untuk informasi arah angin, pada hari ini diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 32 km per jam. Lalu, untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Sangihe, diperkirakan berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Sangihe berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin yang bertiup dari arah barat daya hingga barat laut serta kecepatan angin berkisar antara 17 sampai 54 km per jam. Untuk informasi tambahan, pada hingga saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe masuk dalam periode musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung dan juga menyebabkan kondisi cuaca yang cenderung lebih kering dan juga curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya karhutlah dan BMKG Naha menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk waspada terhadap potensi karhutlah dan tidak melakukan pembakaran lahan dan juga pembebasan lahan dan juga melakukan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila ditemukan titik api, segera melaporkan ke pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan tindakan sebelum terjadi kebakaran hutan yang luas. Jika informasi perakiran cuaca untuk hari ini, tetap update informasi perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui akun Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan juga aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Kesan dan Kapsar. Sekian dan terima kasih, kami kembalikan ke studio RRI Tahuna dan selamat beraktivitas.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

Iya, pendengar kita masih menunggu terus untuk mengikuti jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Kartika Pensu Tahun Barat, dan saya masih akan terus menghadirkan beberapa kidung rohani.

0: doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

0: Iya, peringkat 16 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan ikuti bersama Jalan Yesus yang langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Kartika Pensu Tahuna Barat bersama reporter Jumel Johannes.
1: Di Jemaat Gemis Kartika Pensu, dan ibadah saat ini akan dipimpin oleh Penatua Ibu Amelia Adameng. Pelayanan kelompok Rorong Tinalung. Dan sebentar nantinya akan ada puji-pujian dari seluruh majelis. Dan pendengar dan pemirsa, ibadah saat ini diikuti oleh seluruh jemaat dari tiga kelompok, yaitu kelompok Kinaki, Aramate, dan Rorong Tinalung. Mari kita saksikan dan dengarkan ibadah Minggu pagi langsung dari Jemaat Gemis Kartika Pensu.

0: dalam peredaran musim yang silih berganti. Kepada siapakah kita menyatakan syukur dan kemuliaan?
1: Hanya kepada Allah Bapa di surga.
0: Dalam situasi dan kondisi dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu, siapakah sumber damai sejahtera yang sejati?
1: Dialah Yesus Kristus, sahabat sejati kita.
0: Dalam zaman yang penuh tantangan dan kesulitan, siapakah penghibur dan pemberi kekuatan?
1: Hanya Roh Kudus, sahabat sejati.

0: Dengan nama Allah, Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin.
1: Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Adate Sumawuruata Ragam Hormat.

0: Sungguh selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu.
1: Amin ya amin.
0: Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini adalah nats pembimbing di ibadah kita di saat ini.
2: Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita mendengar pujian bagi Tuhan dari seluruh majelis jemaat Gemis Kartika Pensu, disilakan.

0: Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghayati amanat hidup baru dalam Titus 2 ayat 1 sampai dengan yang 10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat.
1: Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan.

Berikanlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela. Karena tidak ada hal-hal yang buruk menyertai hamba-hamba, hendaklah taat kepada Tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Pengakuan dosa jemaat Tuhan, disilakan berdiri.

0: kita acap kali berjalan tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan. Sebaliknya kita lebih suka melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Oleh karena itu, mari kita mengaku dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang ada di sorga, tetapi yang kami percayai juga ada di antara kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan kesalahan melalui ucapan dan tindakan. Engkau mengenal kami sampai ke lubuk hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh karena itu, kami memohon ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah segala dosa kami. Ya Tuhan, sucikanlah dan membaharuilah hidup kami, agar kami menerima damai sejahtera-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Jemaat menyanyi dari lagu Iro Kasih.

0: bagi yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, berlaku firman Allah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
1: Dengan suara nyaring jemaat memuji Tuhan dengan menyanyi dari lagu Mau Yesus Ruatah.

0: Tuhan, disilakan duduk kembali.
1: Jemaat yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan parang firman Tuhan kita di ibadah di saat ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena kasih dan pemeliharaanmu tak pernah berubah, sehingga nyatanya Tuhan kami boleh terkumpul di rumah yang kudus ini dengan keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Bapa kami yang di sorga, namun di saat ini Bapa, kami akan mempersiapkan setiap hati dan pikiran kami. Kami hendak akan membaca dan merenungkan perang firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Dan kiranya terangilah hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami beritakan oleh hamba-Mu ini, itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan kita di hari ini yang kita ambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi pasal yang kedua. Yang akan kita bacakan yaitu ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Sekali lagi, kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18. Dan pembacaan firman Tuhan kita ini, kita yang akan membacakannya secara berbalas-balasan, yang ditandai dengan angka genap. Kadimnya akan membacakannya, yang ditandai dengan angka ganjil. Bapak, ibu, saudara yang membawa Alkitab di saat ini yang akan membacakannya. Dan judul pembacaan firman Tuhan kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan,
1: supaya kamu tiada berair dan tiada bernada, supaya anak-anak Allah yang tidak berjalan dengan ucapan yang dipotatinya dari kesalahan lagi, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti dalam cahaya.
0: Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Allah. Percayalah kepada berita Injil ini dan hiduplah dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeluk

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jemaat yang dikasihi berkat Yesus Kristus, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, yaitu terdapat dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai yang ke-18. Dan tema perenungan kita di ibadah minggu yang keempat di saat ini adalah terus kerjakan keselamatanmu. Jemaat yang kasihnya berkat Yesus Kristus, ada situasi yang sungguh tidak mudah ketika surat ini ditulis. Jemaat Filipi sedang menghadapi tekanan dari luar dan benih-benih perpecahan dari dalam. Sementara Paulus, sang penulis surat ini, berada dalam penjara. Namun surat ini tidak dipenuhi dengan nada putus asa karena kondisi yang berat ini. Sebaliknya, Paulus berulang kali berbicara tentang sukacita dan pengharapan. Sebelum masuk perikop ini, Paulus terlebih dahulu mengajak jemaat memandang Kristus yang telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Teladan Kristus itulah yang menjadi dasar nasihat Paulus dalam perikop ini. Jemaat yang dikasihi dan berkati Yesus Kristus, nasihat itu dimulai dengan kalimat, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dengan takut dan gentar, di sini Paulus tidak sedang berbicara tentang cara memperoleh keselamatan, melainkan bagaimana keselamatan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sekali lagi berkata, kerjakanlah menunjuk pada upaya mewujudkan, atau kata takut dan gentar, menunjuk sikap hormat yang lahir dari kesadaran bahwa hidup orang percaya berada di hadapan Allah yang kudus. Kunci seluruh perikop ini, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ketaatan orang percaya selalu berawal dari karya Allah. Allah tidak hanya memberi perintah, tetapi juga membangkitkan kemauan dan memberi kemauan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, kehidupan Kristen bukanlah usaha manusia mencapai Allah, melainkan respon syukur terhadap Allah yang lebih dahulu bekerja di dalam dirinya. Jemaat dikasihi berkat Yesus Kristus, karya Allah itu kemudian harus tampak dalam perbuatan atau perubahan hidup setiap orang percaya. Hidup orang percaya harus mencerminkan kalau dirinya adalah ciptaan baru, bahwa karena ia sudah diselamatkan oleh Kristus, maka hidup yang dijalannya sesungguhnya dilakukan dalam rangka mewujudkan karya selamat itu, yakni terus mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dimanapun, kapanpun, dan di situasi apapun. Hidup orang percaya harus menjadi kesaksian, mematulkan cahaya Injil di tengah dunia yang gelap
oleh karena kesombongan, egoisme, kerakusan yang menutupi jalan kebajikan di tengah hidup ini. Orang percaya dipanggil menjadi berkat bagi sesamanya yang hidup dalam tebalnya kabut duka dan kekecewaan. Meski ia sendiri berada di situasi sulit dan terkadang tidak menyenangkan, seperti yang pernah dialami Paulus, bahkan jemaat Filipi. Jemaat yang kasih kepada Yesus Kristus, situasi hidup yang dipenuhi tekanan, kesulitan, kekecewaan dan pergumulan bukanlah alasan bagi orang percaya untuk berhenti mengerjakan perbuatan baik. Sebab alasan untuk berbuat baik tidak bertumpu pada situasi dan peristiwa yang sementara kita hadapi, melainkan bertumpu pada kebaikan Allah sendiri yang bersedia rela berkorban untuk kita, bahkan setia memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus menasihati jemaat agar tidak hidup dalam sungut-sungut dan pertengkaran. Sebab bersungut-sungut sesungguhnya adalah tanda hati yang kehilangan kepercayaan atau pemeliharaan Allah, dan pertengkaran menjadi pintu masuk bagi orang percaya bisa melakukan perbuatan jahat bagi sesama. Jemaat dikasih berkat Yesus Kristus, melalui pengajaran ini kita semua diingatkan untuk tetap setia dalam iman kepada Kristus di tengah situasi apapun yang kita hadapi. Perbanyak rasa syukur meski kenyataan hidup tidak kelam mudah. Jangan berhenti berbuat baik meski dunia sulit menghargai kita. Jangan pernah menyerah, apalagi berhenti berdoa hanya karena kita belum melihat hasil jerih payah kita. Teruslah berbuat baik, teruslah kerjakan keselamatan itu. Terpujilah firman Tuhan. Amin.

kerja dan pelayanan kita. Atas dasar ini, marilah kita memberi persembahan dengan ikhlas dan sukacita, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Tuhan pasti memberkati setiap orang yang memberi dengan rela hati. Sambil memberi persembahan, jemaat menyanyi dari lagu Dunia Pobia Hengku.

Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, adapun pokok-pokok doa dalam satu minggu ini, anggota jemaat yang bersyukur, HUT yang ke-58 tahun, Ibu Maria Aweba. Dan kita juga menopang anggota jemaat yang sakit, Bapak Guston Kanuku dan Bapak JN Tamalawe. Bagi anggota yang bersyukur, disilakan untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan, didampingi oleh majelis.

0: Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Iya Tuhan Allah Bapa yang di dalam sorga, kembali kami menaikkan puji dan syukur kepadamu, kalau di mana Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena bukti bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami berterima kasih Bapa di sorga bahwa di saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan ini yang sudah kami baca dan renungkan bersama, dan biarlah itu semua tidak berlalu dari pendengaran kami, tetapi biarlah kebenaran firman-Mu ini akan senantiasa tertanam dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini akan senantiasa memberkati kehidupan kami masing-masing. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mana di sepanjang minggu ini mereka boleh merasakan karena berkat pertolongan Tuhan, karena berkat sukacita yang boleh mereka rasakan bagi mereka karena ketambahan usia setahun. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, terus melengkapi sukacita mereka, dan biarlah dengan ketambahan usia setahun mereka senantiasa ada dalam penyertaan-Mu. Dan biarlah umur panjang, kesehatan, damai sejahtera Tuhan juga menjadi bagian kehidupan mereka. Bagi mereka juga karena merasakan ada pemeliharaan Tuhan lewat usaha pekerjaan mereka, itu ada ungkapan syukur yang boleh mereka rasakan. Kami percaya juga Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Bapa kami di sorga, kami berdoa Tuhan untuk di saat ini yang sudah menjadi asistensi pelayanan, kelompok pelayanan Rorong, pemain kiboris, operator SCD, kantoria. Kami percaya Tuhan, kami boleh melaksanakan pelayanan kami di saat ini. Itu semua karena Tuhan yang memakai kami menjadi lebih baik. Kami percaya Tuhan, pelayanan kami di saat ini itu senantiasa ada dalam penyataan Tuhan. Bapa kami di sorga, di saat ini Bapa, kami terus mendoakan. Bahkan ada jemaat-jemaat Tuhan karena dalam keadaannya sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama. Dengan mereka, karena kesehatan mereka terganggu karena sakit. Kami percaya Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai. Dan biarkan semuanya itu Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan yang ilahi, yang berasal daripada-Mu Tuhan sendiri. Bapa kami yang di sorga, di saat ini Bapa, tadi kami sudah memberikan tanda syukur melalui persembahan. Kami percaya Tuhan, persembahan yang kami berikan di saat ini tidak sebanding dengan pemberian berkat Tuhan bagi kami. Tetapi kami mengalihkannya tidak sebanding dengan berkat Tuhan. Percaya Tuhan, persembahan yang kami berikan di saat ini itu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga persembahan ini boleh dipakai baik untuk demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara, mulai dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkati setiap pemimpin-pemimpin kami, khususnya juga ada di daerah kami, Kepulauan Sangihe. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai pemimpin-pemimpin menjadi alat Tuhan, dan setiap tugas pekerjaan mereka selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, di saat kami berdoa untuk setiap anggota, lansia, anak yatim piatu, kami percaya Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan mereka. Kami memberkati, Engkau memberkati setiap kebutuhan mereka, dan biarlah sukacita, kegembiraan ada bersama-sama dengan mereka. Bapa kami yang di sorga, di saat ini Bapa, kami mau mendoakan yang di saat ini, yang sudah, yang di saat ini kami berdoa untuk petugas LPP RRI Tahuna yang boleh melaksanakan siaran langsung di ibadah minggu yang keempat di saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap tugas dan tanggung jawab, baik sebagai penyiaran langsung, kiranya Bapak Ibu Saudara ada dalam penyertaan Tuhan. Bapa kami di sorga, ketika kami boleh ada di saat ini dengan keadaan yang diberkati oleh Tuhan, ketika sebentar Bapa, kami akan berpisah dari-Mu yang kudus ini, kami percaya Bapa di sorga senantiasa memberkati setiap langkah masing-masing kami, sehingga dari rumah yang kudus ini kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan penuh selamat daripada Tuhan. Ini doa dan seru semuanya kami beri sorga. Namun deka semuanya itu, mohon ampun atas setiap dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jemaat di

Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama Majelis Pekerja Jemaat Gemis Kartika Pensu, menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada kadim kita hari ini, Penatua Nona Amelia Adaming, yang boleh melayani persekutuan ibadah minggu keempat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hambanya di setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada penyiar RRI Tahuna yang hari ini boleh menyiarkan secara langsung ibadah minggu pagi di Gemis Jemaat Kartika Pensu. Tuhan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara sekalian dan senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak jemaat. Terima kasih kepada asistensi pelayanan Majelis Kelompok Rorong Tinalung, Kiboris Diaken Bapak Nol Piusirapa, Kantoria Penatua Ibu Mariska Palatangara, Bapak Ibu Kostor, bahkan seluruh anggota jemaat yang hadir, baik jemaat Gemis Kartika Pensu maupun jemaat tetangga. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini ada dua buah surat yang masuk. Saya akan membacakan surat yang pertama dari Gereja Masehi Injili Sangya Talaut Resor Tahuna, Tahuna 20 Agustus 2026, perihal tanggung jawab bersama. Kepada yang terhormat Majelis Pekerja Jemaat Seresor Tahuna di tempat, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji syukur dipersembahkan kepada Tuhan Sang Kepala Gereja yang memberi hikmat dan kesanggupan dalam penata layanan gerejanya. Sehubungan dengan pelaksanaan sidang lengkap Majelis Sinode yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026 di Jemaat Gemis Petra Manganitu Resort Manganitu. Maka terkait dengan ini, pembagian tanggung jawab biaya sidang lengkap Majelis Sinode tahun 2026 sebagaimana pembagian yang sudah diturunkan oleh MPS melalui hasil ratas di Jemaat Sesawi Kaluwatu Resort Manganitu Selatan. Maka untuk Resort Tahuna terbeban tanggung jawab sebesar 110 juta rupiah. Sehubungan dengan tanggung jawab ini, maka kami membuat pembagian tanggung jawab itu di masing-masing jemaat seresor Tahuna daftar terlampir. Dan untuk batas penyetorannya paling lambat bulan Oktober 2026. Demikian penyampaian ini atas kerjasama dan perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih Tuhan Yesus yang empunya hidup memberkati kita semua. Majelis Pekerja Resor Tahuna, Ketua Pendeta Yanti Ota Tinting STH, Sekretaris Pendeta Anselmus E. Tatengkeng MTH. Untuk Jemaat Kartika Pensu, tanggung jawab sebesar Rp650.000. Surat yang kedua, Gereja Masinji Sangit Talaut Resor Tahuna 21 Agustus 2026, perihal pundi ekstra bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kepada yang terhormat Majelis Pekerja Jemaat Gemis Resor Tahuna di tempat, salam dalam kasih Yesus Kristus. Tentang pelaksanaan pundi ekstra terhadap dampak bencana banjir dan tanah longsor bagi dua wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, yakni Resor Tamako dan Resor Tabukan Selatan, yang terjadi pada tanggal 22 sampai 23 Juli 2026. Karena itu melalui surat ini, Majelis Pekerja Resort Gemis Tahuna menghimbau kepada kita sebagai MPJ Seresor Tahuna agar dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Satu, dapat melaksanakan pundi ekstra pada saat ibadah minggu setiap jemaat mulai minggu tanggal 23, tanggal 30 Agustus dan 6 September 2026. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan sebagai bantuan rekonstruksi rumah rusak, garing hilang, tertimbun material longsoran. Kedua, dana pundi ekstra dimaksud dapat disetor ke pos terpadu Gemis di kantor Sinode Gemis setiap jam kerja
atau bisa juga ditransfer ke rekening Bank Sulutgo atas nama Tim Tanggap Bencana Gemis dengan nomor 004021111089 dengan keterangan pundi ekstra banjir bandang dan tanah longsor. Ketiga, diharapkan dana tersebut kiranya bisa dikumpulkan dan diserahkan pada minggu kedua September 2026 tanggal 7 sampai dengan 12 September. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik.

0: di bawah tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah manggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi dan meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Atas dasar ini, sampaikan salam kepada setiap orang yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah janji penyertaan Tuhan dan terimalah berkatnya. Allah Bapa di dalam Juru Selamat Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara, menyertai kita semua kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Persekutuan ibadah selesai, jemaat disilakan duduk kembali.
2: Kita bersatu. Pendengar dan pemirsa, demikian ibadah Minggu pagi langsung dari Jemaat Kartika Pensu. Baik kami yang bertugas, Ketua Tim KMB

0: Andre Prayo, teknik lapangan Bella Rompas, dan saya sendiri, reporter Jumel Johannes, dan juga tiga orang anak PKL. Demikian, driver Nando, kembali ke studio.
1: Ya, peringatan daripada pun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama untuk jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Kartika Penso Tahuna Barat. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RR Tahuna. Dan sebelum kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya, saya akan hadirkan dulu dengan kidung rohani khususnya bagi umat Kristiani yang saat ini sudah selesai melaksanakan ibadah dan kembali lagi ke rumah masing-masing, tiba dengan selamat, dengan tidak kerongan suatu apapun, dan selamat mendengarkan kidung rohani.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita ikuti dulu informasi seputar jadwal pertandingan Kejurpro Bola Voli U19 Sulawesi Utara. Untuk pertandingan hari ini Minggu 23 Agustus 2026 dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah untuk kategori putri antara tim Prodi Sabari versus Bayangkara Semansa Pro Manado. Pada pukul 14 kategori putri antara MVB versus BJA dan pada pukul 15 kategori putri antara Malika Tomohon versus Rifandi Malibu dan pada pukul 16 untuk kategori putra antara Bayangkara Semansa Pro Manado versus Garuda Yaksa dan pada pukul 17 untuk kategori putra antara Eleven VBC dan Kingdom. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dan kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya di tahunan siang ini. Sebentar saya akan hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna untuk informasi kita kali ini. Dan dengan informasi ini sekaligus juga saya Azamul pamit dari mendengar Anda dan tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya di Tahuna siang ini Anda akan temani bersama dengan Sumiati Maboko. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan menyebut keluarga dan sekolah berperan penting menyiapkan anak menghadapi perkembangan teknologi. Persiapan tersebut mencakup penguatan literasi digital, karakter, serta kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan dan dunia kerja. Veronica menegaskan anak perlu dibekali karakter literasi digital dan lingkungan pengasuhan aman. Selain kemampuan akademik, menurutnya bekal tersebut penting agar anak mampu menghadapi perkembangan teknologi serta berbagai tantangan masa depan secara bijak. Di tengah perkembangan AI dan teknologi, anak tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, mereka harus mampu berpikir kritis mengenai risiko dan menggunakan teknologi sebagai sarana belajar serta memecahkan masalah secara bertanggung jawab. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Baik, terima kasih kebersamaannya pendengar RRI Pro 1 dalam kebersamaan untuk tahunan siang ini. Saya Sumiati Bobok hadir sampai pukul 18 nanti. Beragam program acara akan hadir temani akhir pekan Anda di suasana liburan. Tentunya di hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2006. Tidak terasa ya pendengar, kita sudah tinggalkan, kita sudah jalani selama kurang lebih 22 hari di bulan Oktober, di bulan Agustus ini. Dan tinggal beberapa hari lagi, tentu kita up kembali, kita pas pun kembali terus untuk semangat namanya saya menjadi tugas dan aktivitas dan target di bulan Agustus ini. Semangat untuk semuanya, masih akhir pekan. Pendengar, bukan berarti waktu untuk bermalas-malasan, tapi ini adalah kesempatan untuk berbarui semangat lagi untuk menjalani berbagai tugas dan pekerjaan yang menunggu untuk minggu-minggu terakhir di bulan Agustus ini. Informasi untuk Anda pendengar bersumber dari rri.co.id, kabar gembira ini bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di seluruh Indonesia. Per 1 Oktober nanti di tahun 2026, Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran resmi memperlakukan kebijakan pembebasan biaya transaksi atau merchant discount rate MDR 0% untuk nominal transaksi kris hingga Rp100.000. Kebijakan strategi ini tidak hanya meringankan beban para pedagang kecil, tapi juga diharapkan menjadi stimulus ampuh untuk mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, ASPI, Yanti Pusparini mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk subsidi lanjutan dari para pelaku industri sistem pembayaran. Nah, jika sebelumnya subsidi diberikan untuk transaksi hingga Rp500.000 bagi merchant mikro tertentu, kini cakupannya diperluas secara merata untuk seluruh kategori merchant. Dan pendengar, keuntungan ganda untuk pedagang, pembukuan lebih rapi hingga akses modal usaha. Selain terbebas dari potongan biaya, penggunaan kris memberikan berbagai kemudahan operasional yang mengubah cara pedagang tradisional bertransaksi. Jadi pedagang tidak dan pembeli tidak lagi direpotkan dengan urusan menyediakan uang tunai receh atau kembalian. Kemudian seluruh riwayat transaksi tercatat secara digital di dalam rekening, mempermudah pedagang untuk membantu memantau omset harian, serta rekaman transaksi digital yang transparan membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk mendapatkan akses modal kerja dari lembaga keuangan karena rekam jejak finansialnya terlihat jelas. Dengan total penggunaan kris yang telah mencapai 66 juta user dan jaringan merchant tembus 45 juta di seluruh Indonesia hingga pertengahan 2026, adopsi pembayaran digital ini diyakini bakal semakin masif. Maka bagi para pelaku usaha yang selama ini ragu beralih ke digital karena kekhawatiran biaya administrasi, momentum 1 Oktober 2026 menjadi waktu yang paling tepat untuk mulai mengaktifkan kris. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 Tahuna. Dan mendengar kita jelang bersama pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi warta berita olahraga dari program A3 Jakarta.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Ollie McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Sam Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Well, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik, dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyan tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini membawa kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya sudah mulai apa menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya. Bisa jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau El. Dua-duanya kita setting untuk fasilitas olahraga bagi
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pemerintah akan terus memperberat data tunggal sosial dan ekonomi nasional di atas SEN secara reguler, tujuannya untuk membuat penyaluran bantuan sosial bansos lebih efektif dan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul meminta para kepala daerah berperan aktif dalam pemutakhiran atau pengkinian data SEN ke secara berkala setiap 3 bulan. Dosen dan Vekan Visip Universitas Jember Suyani Indriastuti mengungkapkan kesalahan penyaluran bansos masih berpotensi terjadi akibat kelemahan pendataan. Ditekankan juga pemberuan data dan tata kelola transparan diperlukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai kriteria yang berlaku, sehingga perlu adanya pemberuan data, tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan serta penglibatan masyarakat dalam memastikan akurasi data penerima bantuan sosial secara berkala. Dan pemerintah juga perlu menyediakan kanal untuk pengaduan dan melakukan sosialisasi bagaimana melakukan pengaduan itu kepada masyarakat. Digitalisasi dapat membantu meningkatkan transparansi, tetapi pemerintah perlu memastikan seluruh masyarakat mampu beradaptasi dengan teknologi tersebut. Dan saat ini belum semua masyarakat sudah melek teknologi dan belum meratanya jaringan internet. Penguatan pendataan membutuhkan dukungan anggaran memadai karena pembaruan data lapangan membutuhkan waktu, tenaga, serta akses internet. Karena itu agar masyarakat diimbau yang tidak berhak mendapatkan bansos ketika menerimanya agar dikembalikan.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masa 1 Era Tahuna, dan pendengar selanjutnya bersama lagu-lagu daerah akan hadir untuk bersama kita dalam musik nasional tradisional dan budaya di hari ini.

Baik, pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda per jadwal pertandingan Kejuprov Bola Voli U19 Sulawesi Utara. Di hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026 pukul 13 akan berhadapan untuk kategori putri di Pool X Prodi Sabahari versus Bayangkara Semansa Pro Manado. Kemudian pada pukul 14 kategori putri Pool W akan berhadapan MVB versus BJE. Kemudian pukul 15 waktu Indonesia Tengah kategori putri Pool Z akan bertemu Malika Tumohon versus tim Rifandi Malibu. Kemudian pukul 16 waktu Indonesia Tengah putra kategori putra Pool A Bayangkara Semansa Pro Manado versus Garuda Yaksa. Kemudian pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah putra Pool B akan berhadapan Eleven VBC versus Kingdom. Itulah pendengar untuk informasi jadwal pertandingan Kejuprov Bola Voli U19 Sulawesi Utara.

0: Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok.

0: Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba, siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
2: Pendengar, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal DKI, asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmi Muhammad mengapresiasi langkah Gubernur DKI Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 saat meluncurkan pendidikan khas ke Jogjaan. Dan senator yang akrab disapa Gus Hilmi ini menyambut baik langkah strategi ini sebagai upaya memperkuat identitas dan karakter pelajar serta mahasiswa di Yogyakarta. Ia menilai pendidikan khas kejogjaan ini krusial untuk menjembatani pendatang dengan kekayaan peradaban di Yogyakarta. Dan mengutip pepatah populer, Khatib Syuria Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa pengenalan adalah kunci utama tumbuhnya rasa memiliki. Pepatah orang Melayu bilang, tak kenal maka tak sayang. Dan ia berharap mahasiswa luar daerah bisa menjadi duta bagi Yogyakarta agar mampu bercerita dan mempromosikan citra positif Yogyakarta saat nanti mereka kembali ke daerah asalnya masing-masing.

Megoa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Pendengar RRI, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 Tahuna. Informasi untuk Anda dalam kebersamaan dengan musik tradisional dan budaya di hari ini. Cahaya di Indonesia Arena perlahan berubah warna, menyapu panggung yang dipenuhi ratusan penari dalam balutan busana Nusantara. Pendengar, malam itu budaya tidak sekedar dikenang, tetapi hadir hidup di hadapan ribuan pasang mata. Alun musik mengiring setiap gerakan, membuat penonton berpindah dari satu ke cerita lain tanpa meninggalkan tempat duduknya. Pagelaran Sabang Merauke 2026 menjadikan panggung sebagai ruang pertemuan antara tradisi, teknologi, dan denyut ekonomi kreatif. Di balik kemegahan itu, sekitar 1.700 pelaku seni dan kreatif mengambil bagian dalam perjalanan bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Penari, penyanyi, pemusik, desainer, koreografer, hingga teknisi bekerja sama merangkai pertunjukan yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Dan pendengar, saat musik pertama mengalun, Indonesia Arena seolah berubah menjadi bentang Nusantara dalam satu ruang. Ratusan penari bergerak membentuk gelombang, sementara permainan cahaya membawa penonton semakin dalam mengikuti perjalanan para karakter. Warna-warni panggung semakin kuat lewat lebih dari 1.500 kostum yang dirancang oleh 16 desainer. Setiap helai busana tidak hanya mempercantik penampilan, tapi ikut bercerita tentang karakter dan kekayaan budaya yang dibawanya. Dari balik panggung, bunyi instrumen tradisional perlahan bertemu dengan kemegahan orkestra dan musik populer. Sebanyak 60 musisi orkestra, 119 anggota paduan suara, serta pemain sekitar 50 alat musik tradisional yang menyatukan warna bunyi dari berbagai daerah. Perpaduan itu membuat musik menjadi lebih dari sekedar pengiring sebuah adegan, yang menjadi jembatan yang mempertemukan tradisi dengan generasi baru tanpa membuat salah satunya kehilangan tempat. Di tengah gemuruh pertunjukan, Raisa Andriana menjalani malam yang berbeda dari panggung-panggung musik yang biasa ditemuinya. Kali ini, ia tidak hanya membawa suara, tapi juga tubuh dengan emosinya untuk menjelma menjadi Sri Kandi. Peran menuntut Raisa keluar dari ruang yang selama ini paling dikenalnya sebagai penyanyi. Ia harus belajar acting, looking, gerak, hingga membangun interaksi dengan pemain lain agar perjalanan Sri Kandi terasa utuh. Pendengar, lagu Cahaya Hati yang dibawakan Raisa pun menemukan warna berbeda ketika menjadi bagian dari perjalanan Sri Kandi. Lagu itu tidak lagi berdiri sendiri,

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50.000 gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.

Radio Republik Indonesia Pakhuna dengan Sari Lintas di Sultan Sepekan, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dan aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dalenggade, mau mulai berita pertama.

0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang di dalamnya peran Paskibraka tahun 2026. Meskipun harus diakui di tengah persiapan yang minim, namun Paskibraka Sangihe berhasil mengemban tanggung jawab saat upacara detik-detik proklamasi maupun upacara penurunan bendera secara maksimal. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe, Emil Bangonang, kepada RRI sangat bersyukur atas sukses pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Pihaknya juga sangat mengapresiasi kepada para pelatih yang terdiri dari Purna Paskibraka dan dari unsur TNI Polri yang sangat serius mempersiapkan anggota Paskibraka.
1: Baik, terima kasih. Kami dari Kesbangpol selalu memastikan semua kesiapan-kesiapan yang dilaksanakan oleh para pelatih maupun para peserta Kibar 201 tahun 2020. Yang diapresiasi adalah kesungguhan anak-anak untuk berlatih walaupun waktu yang cukup singkat, hanya 10 hari. Biasanya dia berlatih harus 1 bulan, tapi ini anak-anak berlatih hanya 10 hari dengan hasil yang cukup baik.
0: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk terus mengevaluasi pelaksanaannya dari generasi ke generasi. Begitu juga bagi para veteran yang turut terundang dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI, memiliki makna yang mendalam. Hal itu dikatakan Ketua Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Sangihe Edison Lombonaung saat mengikuti HUT RI ke-81 di Rumah Jabatan Bupati. Menurutnya sebagai veteran, momen ini mengenang jasa para pahlawan dengan mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan. Di alam merdeka saat ini terpinta bagi generasi sekarang, terlebih generasi muda, untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.
2: Lihat situasi masyarakat Sangihe ini cukup berkreasi menghadapi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dan semangat yang tinggi menghadapi hari ulang tahun ke-81 ini. Semoga hari-hari akan datang. Pesan untuk generasi muda, semoga akan datang lebih memaju dan lebih memberikan kemeriahan bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu perayaan yang ke-82 akan datang.
3: Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat menyerahkan surat keputusan remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 82 warga binaan Lapas Tahuna. Penyerahan revisi tersebut dilaksanakan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Lapas Kelas 2B Tahuna Senin 17 Agustus 2026. Pejabat Sekda Yohanes Pilat saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan remisi umum yang diserahkan hari ini sesuai dengan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan. Ia mengatakan remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sekaligus penghargaan atas kesungguhan dalam menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan.
4: Pada hari ini, negara juga memberikan remisi umum kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sekaligus penghargaan atas kesungguhan saudara dalam menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan. Bagi saudara yang memperoleh pengurangan masa pidana dan masih harus melanjutkan pembinaan, ikutilah seluruh program dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu yang ada untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas diri.
3: Dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026. Lomba gerak jalan tingkat SD diikuti 31 peserta, sedangkan tingkat SMP sebanyak 21 peserta. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan semangat kemerdekaan yang tinggi bagi seluruh siswa. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Joy Adrian, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan semangat kemerdekaan kepada seluruh siswa SD dan SMP, khususnya yang berada di wilayah Tahuna. Menurut JU, Lomba Gerak Jalan diharapkan dapat mendorong siswa tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan fisik yang baik, serta sehat dan kuat. Selain itu, kegiatan tersebut dinilai mampu memupuk semangat dan percaya diri pada siswa.
5: Jadi harapan yang paling utama tentu bukan hanya sekedar cerdas secara pengetahuan, tapi kita punya kecerdasan fisik. Dengan lomba gerak jalan ini, maka di dalamnya terpupuk disiplin, semangat, keberanian, percaya diri, sehingga anak-anak Sangihe itu tampil seperti semboyan kita, semangat kayak gitu, pantang menyerah.
6: 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dirayakan pada tanggal 17 Agustus 2006 bukan hanya sekedar angka yang dilaksanakan melalui upacara bendera. Bukan juga tentang upacara bendera yang dilaksanakan secara seremonial belaka, tetapi bagaimana negara hadir di wilayah perbatasan. Pernyataan ini disampaikan Andika Gahansa, pedagang Pasar Tobok Tahuna, memaknai HUT 81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2006. Menurut Andika, di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kehadiran negara di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.
7: Ya, ini tentang bukan juga sebuah upacara seremonial belaka, tapi bagaimana negara hadir di perbatasan tentunya dengan berbagai macam sektor yang saya pikir krusial di daerah perbatasan. Ada di pendidikan, fasilitas kesehatan, kestabilan harga pangan, di mana tentunya berbeda antara daerah perbatasan dengan Jawa.
6: Pemerintah diminta memperhatikan pemenuhan hak kaum disabilitas. Pernyataan ini disampaikan John Yanis, penyandang disabilitas, ketika diwawancara RRI terkait HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2006. Ia menyatakan pemenuhan hak kaum disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Menurutnya, dalam undang-undang tersebut banyak hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah terhadap kaum disabilitas.
8: Terbaru juga ada PP nomor 31 tahun 2026, itu tentang konsesi bagi penyandang disabilitas, pemotongan biaya kurang lebih 20% untuk fasilitas pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, tempat usaha. Ya, walaupun itu mungkin masih jauh dari harapan kami untuk diterapkan di daerah ini, karena kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman dari pusat, itu harus diberikan ini ke daerah, apakah itu harus diterapkan dalam bentuk bagaimana.

0: Opening ceremony ajang Ungke dan Momo Sangihe pada Rabu 19 Agustus 2026 tidak hanya menjadi ajang pemilihan figur ikon daerah, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, wawasan, dan kepedulian terhadap daerah. 19 orang peserta nantinya akan mengikuti berbagai tahapan penilaian yang menguji pengetahuan, kepribadian, kemampuan, berkomunikasi, hingga wawasan mengenai budaya, pariwisata, dan potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Dungari, SEMM, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keberanian para finalis Ungke dan Momo Sangihe yang sudah mau ikut kegiatan ini. Bupati berharap kegiatan ini dapat menjadikan pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri.
1: Tapi yang paling penting dari seluruh anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalianlah yang berani berdiri dan ada di sini hari ini. Artinya kalian 19 orang sudah berani untuk maju, berani untuk tampil, berani diuji, berani menunjukkan kemampuan kalian. Maka dari itu, saya ingin kalian menjalani seluruh proses ini dengan rasa jangan takut kalah. Jangan minder, jalani tahapan ini dengan rasa ingin belajar. Jalani dengan rasa persahabatan, dengan sportivitas, dan berikan yang terbaik.
2: Bupati Michael Tungari membuka secara resmi kegiatan Ungke Momo Sangihe di Tahuna Beach Hotel Rabu 19 Agustus 2026. Pembelian Ungke Momo Sangihe menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan pemilihan ini memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif, serta menunjukkan kemampuan terbaik sebagai representasi generasi muda Sangihe yang kreatif dan berprestasi di daerah lainnya.
3: Generasi muda benar-benar harus disiapkan untuk maju, siap berkarya, siap menghadapi tantangan, dan siap untuk menjaga jati dirinya sendiri.
2: Sementara salah satu finalis Ungke Momo Sangihe, Andika Gahansa, mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah berhasil masuk dalam 20 finalis pemilihan Ungke Momo Sangihe tahun 2026.
4: Ya, tentunya saya sangat bersyukur boleh masuk menjadi 20 besar finalis pemilihan Ungke Momo Sangihe tahun 2026. Tentunya kebanggaan yang luar biasa bagi kami yang lahir dan besar di Sangihe, semakin mempertegas posisi kami tentunya sebagai muda-mudi terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya harapan untuk kegiatan ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang sangat luar biasa yang berasal dari Sangihe.
5: Imbas bencana El Nino yang terjadi sampai saat ini, sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe terjadi krisis air bersih. Direktur Perumda Aki Ubanua, Teguh Praharasa Lainti, diwawancara RRI Rabu 19 Agustus 2006 membenarkan hal itu. Ia menyampaikan saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah mulai krisis air bersih. Bahkan ada beberapa tempat sudah kekeringan air dan semakin meluas permintaan air bersih. Sejumlah wilayah yang krisis air bersih di Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, Tabukan Utara, dan Kecamatan Manganitu Selatan.
6: Dan memang ada beberapa tempat sudah kekurangan air dan semakin meluas ini permintaan air. Untuk sementara kan, kalau Tahuna itu seputaran Suataloara dan Tapuang. Tapi luar kota itu kan Karasu ke sudah bersuara juga dan di Manganitu Selatan.
7: Menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Sangihe, event skala tingkat provinsi Sulawesi Utara ke Jurprov U19 digelar di Gor Membara Tahuna. Event ini merupakan salah satu kegiatan olahraga rutin yang bakal digelar setiap tahun dan ajang seleksi untuk persiapan ke Jurnas dan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke depan. Hal itu dikatakan Ketua Panitia ke Jurprov U19 Sulawesi Utara, Ferdinand Mangumbahang, dikonfirmasi RRI terkait kesiapan event tingkat provinsi tersebut. Mangumbahang menjelaskan bahwa Kejurprov Bola Voli U19 merupakan wadah untuk meningkatkan jam terbang atlet. Sebagai putra daerah, Mangumbahang berharap melalui event ini lahir talenta-talenta muda yang dapat diorbitkan ke depan. Bahkan ada yang mewakili Sulawesi Utara di ajang tingkat nasional bahkan dunia.
8: Karena memang saya punya cita-cita bagaimana atlet-atlet muda Sulawesi Utara khususnya di bidang olahraga voli ini mampu berbicara di tingkat Sulawesi Utara, tingkat nasional, atau kalau perlu di tingkat dunia menjadi wakil dari Indonesia. Sehingga saya memberanikan diri untuk mengajukan ke PBVSI Sulut untuk menjadi tuan rumah kejuaraan Provinsi U19. Sekaligus saya juga memberanikan diri untuk ketemu Pak Gubernur bertanya, bisa nggak saya melaksanakan turnamen dengan piala bergilir Pak Gubernur, dan beliau mengizinkan dan beliau antusias.
5: Menjadi juara memang penting, tapi proses untuk menjadi juara jauh lebih penting. Pernyataan ini disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus pada pembukaan kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 di Gor Membara Kamis 20 Agustus 2026. Gubernur menyampaikan kemenangan tidak membuat kita lebih sombong dan kelelahan jangan membuat kita kehilangan semangat. Gubernur mengajak kepada atlet bola voli U19 untuk bertanding dengan penuh semangat dan tunjukkan kemampuan terbaik serta jadikan pertandingan dari bagian perjalanan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
1: Dan berikan kemampuan terbaik, tunjukkan bahwa atlet-atlet muda Sulawesi Utara memiliki kualitas, disiplin, dan mental juara. Jangan hanya mengejar kemenangan dalam setiap pertandingan, namun jadikan pertandingan sebagai bagian dari perjalanan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
7: Ada alasan mengapa perubahan anggaran dibutuhkan di tengah tahun anggaran. Kondisi ekonomi, kebijakan fiskal hingga kebutuhan masyarakat dapat bergerak dan menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian. Hal itu menjadi garis besar yang disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat menyampaikan pengantar rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sangihe. Menurut Tungari, perubahan APBD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap relevan dengan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2026. Perubahan ini menjadi instrumen penting agar program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan secara efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi ekonomi sosial dan fiskal daerah.
1: Dokumen kebijakan umum APBD perubahan dan plafon anggaran sementara perubahan yang kami sampaikan pada kesempatan ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan asumsi ekonomi makro, realisasi pendapatan dan belanja daerah, capaian pelaksanaan program sampai dengan semester pertama, serta berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
7: Optimalisasi pendapatan asli daerah PAD melalui pajak dan retribusi menjadi perbincangan hangat saat digelar

0: 5%. Menurut Paul Makagansa, untuk penagihan retribusi sudah ada payung hukumnya, yakni peraturan daerah Perda untuk dilaksanakan.
1: Kalau Perhubungan kan masih berharap ada motor kendaraan yang akan masuk. Kalau perintah ini kan sudah disiapkan pemerintah, tinggal menagih aja. Dasar hukumnya ada Perda. Apa yang menjadi sulit?
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perindak Sangihe Trenov Ponto menjelaskan kondisi real di lapangan atas target yang ditetapkan. Beberapa kendala pasca penetapan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, di mana pelaku usaha yang menempati fasilitas pemerintah tersebut enggan membayar, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah.
2: Alasan-alasan mereka menyampaikan ketidakmampuan mereka untuk membayar retribusi sesuai Perda 1 tahun 2024 oleh karena kondisi perekonomian yang ada mempengaruhi pendapatan ataupun omset dari para pelaku usaha ataupun wajib retribusi. Dengan maraknya pasar-pasar online ini, secara otomatis juga agak berpengaruh terhadap pendapatan para pelaku usaha yang menempati fasilitas pemerintah daerah lewat layanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dan juga ada sejumlah persoalan permasalahan di lapangan yang memang menjadi kendala untuk Dinas Perindustrian Perdagangan memaksimalkan penagihan retribusi sesuai target yang dibebankan.
3: Demikian Sari Lintas Nusa Utara Sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahunan.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, kami sampaikan informasi kembali jadwal pertandingan kejuaraan bola voli U19 Sulawesi Utara di hari ini, Minggu 23 Agustus 2026 untuk main kedua. Sementara berlangsung di pukul 14 tengah kategori putri grup pool W MVV versus BJE. Kemudian pukul 15 waktu Indonesia Tengah kategori putri pool Z Malika Tumohon versus Rifandi Malibu. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah kategori putra pool A Bayangkara Asmansa Pro Manado versus Garuda Yaksa. Kemudian main terakhir atau main kelima kategori putra pool B akan berhadapan tim 11 VBC versus Kingdom.

0: Selamat siang semuanya pendengar RRI Pro 1. Salam jumpa kembali dalam Pro Dangdut di hari ini. Dan tidak banyak bicara, langsung aja kita sapa penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Papa Udo.
0: Ya, silakan Papa Udo.
1: Selamat
0: bertugas
1: sampai akhir seminar.
0: Baik.
1: Tahun ada melalu ada kemarin api kalau menikah.
0: Baik terus.
1: Ada kalau ini baru Bapak Pandi. Semua-semua juga Komar Pogandut di mana saja berada. Salam dari Papa Udo.
0: Oke.
1: Okay. Lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Hujan di malam minggu.
0: Hujan di malam minggu. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan di 081255508009. Kami tunggu kembali yang mau bergabung di saat ini. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Ya, baik, dengan siapa?
1: Mama Cia di Tabut.
0: Mama Cia di?
1: Di Tabut.
0: Mama Cia di Tabut. Baik, silakan.
1: Bersalah aku, Nela Karisma, kau tercipta untukku.
0: Kirim.
1: Yang pertama, kirim yo for out the year. Sukses, salam sehat. Sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Salam yo semua for penggemar produk di mana saja berada. Salam kompak persahabatan, salam negara.
0: Baik.
1: Oke. Selamat sore.
0: Terima kasih juga. Selamat siang, jelang sore, Mama Cia.

0: Baik, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap dengan siapa?
1: Dengan Mama Oporei.
0: Mama Oporei
1: di
0: Malang. Tabut, siap.
1: Itu jangan cintai aku.
0: Jangan cintai aku. Amdan. Bagaimana?
1: Bela, dari Bela Gusti.
0: Bela Gusti. Oke, kirim.
1: Lagu ini buat Made Afik. Pertama buat Wawu yang datang, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Baik,
1: buat Manisa, Arawinda, Ari Guntur, Maupu Ardi, Maiti, Pak Riswan, Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Bilgis, Mak Wawu, Wawu Nova, Bapak Uporehi, Wawu Matandu, baru terakhir semua penggemar Prodandu di mana saja berada.
0: Baik, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Purei di Malatabut. Satu lagi penelpon saya tunggu, kemudian kita akan dengarkan lagu yang mau hadir sebentar sebagai persembahan awal dari Trio Ambisi Hujan di Malam Minggu, dilanjutkan dengan Karisma Kau Tercipta untuk Kuala Prodangdut. Selamat siang. Terputus, bisa coba ulang.

Kita satu apa satu penelpon lagi. Halo Bro Dangdut. Halo. Baik, kalau begitu kita langsung dengarkan lagu. Ini dia Trio Ambisi, Hujan di Malam Minggu, dan Nila Karisma, Kau Tercipta Untukku.

0: Baik, kembali kesempatan bersama dalam Prodangdut. Kita buka kembali, kita sama penelpon. Halo, selamat siang Prodangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, Prodangdut dengan siapa?
1: Mama Iti.
0: Oh, Mama Iti. Baik, Mama Iti silakan.
1: Ini selamat juga sukses sampai di penyiaran. Terus ini juga pada selalu dapat di Adam Mama Operai. Makasih atas kesempatannya. Terus penerangnya ada kawin juga, kawin dari Sampel yang tuh aku Asdi. Ada Asdi, kawin tuh Pak Pandi, Boy, Astri, Mayrona, Kawahu Dikatiwa, dan semua-semua jauh pinta-pinta, Prodang Udra, dan kata salam kompak kita, bakal selalu.
0: Baik.
1: Itu lagu aku di Lambang Sore.
0: Oke, Mama Iti.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, selanjutnya halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut, dan di terima kita.
0: Baik, Asri, dari Lubuk Timur. Siap.
1: Ayu
0: Ting Ting, judulnya?
1: Cemburu mantan.
0: Cemburu?
1: Iya, mantan.
0: Mantanmu, oke, kirim buat siapa?
1: Iya, kirim salamnya ada Opa Gilti, Pak Pandi, Pak Ludo, ada Uke, itu ada Putra Makassar, ada Boy, Indah, Elisa, Nova, ada Nadia Apit, ada Naisi, Naiman, Mawawo, ada Kepatin, Kepatin, ada Mekuri, ada Murun, ada Medan, semua-semuanya aja, tanpa kebetulan.
0: Baik, siap.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lubuk Timur ada Asri. Silakan yang berikutnya, masih untuk Anda pendengar di kebersamaan untuk Pro Dangdut akhir pekan di hari ini, Minggu, tanggal 23 Agustus 2026. Kita sapa kembali penelpon. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, salam Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut, dengan?
2: Dengan Bapak Ari di Akim Buala.
0: Bapak Ari Akim Buala, siap, silakan.
2: Nama kirim jo pertama-tama buat babu, babu siapa yang ikut tuh?
0: Dengan Umi.
2: Ya, untuk buat babu Umi yang sedang bertugas, selamat menjalankan aktivitas kerja. Harapannya semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Serta sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Tahu tadi ada Bapak Udo, ada Mama Iti, ada Mama Okore, dan Mama Sia di Tasuk sana, ada Mama Angel, Opa Bilgis di Naha, Wawu Anisyah di Nyorongnya. Di alamat yang sama juga ada Wawu Indah bersama suami tercinta Bapak Guntur, dan semua-semua jo para gemar dan pencinta Pro Dangdut di mana saja berada, semoga selalu berada dalam keadaan sehat-sehat segalih. Serta salam kompak persahabatan selalu dari Bapak Ali di Atimwala.
0: Lagunya
2: Rindu dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia Rindu, oke.
2: Oke, Babu.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari di Akim Buala, request lagu Iis Dahlia Rindu. Silakan yang berikutnya, satu penelpon. Setelah ini kita akan dengar lagu. Yang mau hadir sebentar, Bill Agustin sama Arvindo. Pro Dangdut, halo selamat sore.
3: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
3: dari Mama Afiq.
0: Mama Afiq, baik.
3: Iya, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Made.
3: So kangen wau bu. Satu bulan lagi nggak bergabung kan?
0: Siap.
3: Abu Umi DP lagu Ratu Sikumbang Kerinduan.
0: Kerinduan Ratu Sikumbang. Kirim Mama.
3: Kirim jauh pertama-tama buat Mama Opo Rey bersama Papa Opo Rey. Umi ada di Malang ini, Madesi.
0: Memangnya?
3: Ya memang. Terus kirim jauh barusan ada Papa Ari. Ada Mak Iti, Mak Una, Bapak Pandi, Apa Udo, Opa Bilkis bersama Oma. Terus ada Mak Nadil, Mama Faisan, Mama Ungge, ada Kak Nova, ada Wawu Matantu. Terus deng semua-semua aja. pendengar pencinta Pro Danu di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Oke. Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Refik di Malatabut saat ini.

Baik, ditahan dulu yang mau bergabung. Di saat ini kita pending untuk line telepon. Kita dengarkan Bella Gustin, Jangan Cintai Aku Lagi. Request lagu Mama Opore, dilanjutkan requestnya Mama Iti di Bukit Timur, di Ambang Sore.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, kembali dibuka kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wandi ya?
1: Iya.
0: Oh? Dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Bapak Pandi.
0: Oh. Bapak Pandi di Beha sekarang atau di mana? Lagi iya, jalan-jalan. Beha. Oh, iya Beha. Oh,
1: Mama Pandi di Kota Waru.
0: Oh. Baik, silakan.
1: Oke. Pertama-tama buat perantai Wau Umi, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Baru yang selewat-lewat tadi ada Mama Korei, ada Mama Ade Apik, Mama Iti, baru ada Mama KB2, ada Boy, ada Ucup, kemudian ada Ungkit Ongkulu, Mama Opo Wiswat Bibiru, ada Winda, Pak Guntur, Mama Opo Ardi, ada Turang Tilau Nisa, dan semua-semua jawab pendengar penggemar program di mana saja berada.
0: Iya.
1: Semua dapat salam dari Pak Andi yang terakhir di Naha, Dato' Rampi Mama Embo, di Paka-Paka Omba, Opa Bilgi, di Pejawauku, Dato' Lagu.
0: Lagunya apa?
1: Jawa Drakel, Ladi, Kerudung Putih.
0: Oke.
1: Okay. Lah, Mokor dan Makna.
0: Baik.
1: Oke,
0: ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Pandi di Beha.

0: Dibuka kembali kesempatan yang mau bergabung di sore hari ini. Halo Bro Dangdut. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dangdut kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Medan, Horas ya. Medan. Baik, silakan. Merona siap. Oke, Merona mau request lagu apa? Bagaimana?
1: Apa kabar nih?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Ya, ya. Request lagu darinya apa? Dari Ini Cynthia.
0: Ini Cynthia judulnya?
1: Ini Cynthia ya.
0: Ya, judul lagunya apa?
1: Judulnya Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda.
1: Ya.
0: Oh, saya cari dulu ya.
1: Asmara Kelapa Muda.
0: Dikirim dulu.
1: Nah, kirim-kirimnya pertama mbaknya Mbak Umi,

Baik, kalau belum ada, langsung saja ini dia, Ayu Ting Ting dengan Cemburu Mantanmu, dilanjutkan Iis Dahlia Rindu. Dua lagu ini request dari Asri di Lombok Timur sama Bapak Ari Ekembola. Saya putarkan setelah kita sapa dulu yang berikut. Halo. Terputus langsung saja. Ini dia lagunya.

0: Nah, kembali kita lanjutkan kebersamaan kita untuk Bro Dangdut di saat ini. Yang mau bergabung di 081255503800. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Baik, selamat sore, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mama Rina di Tabut.
0: Mama Rina.
1: Iya, baru gabung ulang.
0: Baik, silakan Mama Rina.
1: Aku dipe lagu Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun. Versi siapa ini? Mau Maggie Z atau Christina? Terserah.
1: Mana-mana.
0: Ya, yang penting jatuh bangun, eh. Kirim.
1: Pertama mengirimnya buat Wawu yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Bungkusnya satu kali ya, Bu. Semuanya terima kasih. Bantu di mana saja berada, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih juga. Sore Mama Rina di Tabut. Selanjutnya silakan di 081255503800. Ditunggu kebersamaannya.

0: Baik, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Irman.
0: Irman di Parigi ya?
1: Iya.
0: Baik, silakan Irman.
1: Iya, lagunya ini, lagunya Christina.
0: Christina, judulnya?
1: Harapan dan Duka.
0: Harapan dan Duka. Oke, saya cari dikirim, silakan.
1: Salamnya ya buatnya Mbak Umi yang siaran ya. Iya, Mbak Umi ya.
0: Iya, siap.
1: Ya, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga, salam kompak. Serta untuk semuanya saja pendengar dimanapun berada yang lagi stay di jalur RRI Tahuna sore ini, salam kompak untuk semua dan salam Pro Dangdut. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, tahan dulu yang mau bergabung. Kita dengar lagu dulu. Ada tiga lagu nih saya putarkan ya, dari Ratu Sekembang Kerinduan, lanjutkan oleh Drakel Gadis Kerudung Putih, sama Inesintia featuring Solid AG Asmara Kelapa Muda. Tiga lagu ini request lagu dari siapa-siapa ini? Mama Diafik, Papa Pandi, sama Mairona di Medan.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Baik, mendengar dari Pro 1, lagu yang akan menuntaskan kebersamaan kita dalam program detik hari ini, kita dengarkan Kristina Harapan Duga Duka. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi gabung di suasana sore ini. Untuk Pro Dangdut yang belum sempat, Anda bisa gabung di kesempatan mendatang. Terima kasih semuanya dan salam.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

masih bersamanya dengan Pro 1 Tahuna, masih dengan suasana di sore hari ini, menemani Anda pendengar dengan aktivitas dan beragam kegiatan yang dilakukan saat ini.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
4: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menyebut keluarga dan sekolah berperan penting menyiapkan anak menghadapi perkembangan teknologi, mencakup penguatan literasi digital, karakter, serta kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan dan dunia kerja. Nah, anak perlu dibekali karakter literasi digital di lingkungan pengasuh aman selain kemampuan akademik, karena bekal ini penting agar anak mampu menghadapi perkembangan teknologi serta berbagai tantangan masa depan secara bijak. Nah, disoroti juga pentingnya kesetaraan kesempatan bagi anak perempuan untuk berkembang di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Dan keterwakilan perempuan dalam profesi teknologi masih 17%, sementara ilmuwan perempuan bidang engineering sekitar 20%. Literasi digital tidak hanya perlu dimiliki anak, tapi juga orang tua, pengasuh, dan juga keluarga. Pendampingan orang tua diperlukan agar anak mampu menggunakan teknologi secara aman dan melindungi data pribadi.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026 azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17 lebih 51 menit. Sekali lagi, azan maghrib untuk hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 31 menit waktu

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

0: دعائك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar, masih ada satu lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa islami di kesempatan siar hari ini 23 Agustus 2026.

mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Selamat malam pendengar RRI. Beberapa lagu sudah kita dengarkan bersama, lagu-lagu pop Indonesia, dan masih akan terus berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi ada Malik The Essentials dengan Menari, lagu yang dirilis pada tahun 2010, dan masih dengan tahun yang sama, kali ini ada Mita, Seperti Yang Kau Minta.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pendengar, kali ini informasi untuk Anda dari rri.co.id. Paus Leo XIV menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Agustus 2026. Ia turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana tersebut melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung ND, MGR Paulus Budi Kleden. Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut. Pesan tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin. Perhatian khusus diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Paus menyampaikan jaminan solidaritas dan kedekatan spiritual kepada mereka yang menderita akibat bencana ini. Ia juga mendorong otoritas gerejawi dan pemerintah untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan serta turut mendoakan petugas yang terlibat dalam proses evakuasi serta pemulihan pasca bencana.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sebelum kita mengikuti cerita dalam drama radio, masih ada satu informasi dari rri.co.id dan sebentar juga masih ada dua lagu yang akan kita dengarkan bersama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A menerjunkan tim trauma healing ke berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur NTT dengan tujuan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak terdampak bencana gempa bumi selama berada di lokasi pengungsian. Menteri P3A Arifa Khoiri Fauzi mengatakan, pemulihan trauma anak-anak terdampak gempa dilakukan bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait. Kolaborasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan psikologis anak-anak selama masa tanggap darurat bencana. Kegiatan trauma healing ini juga melibatkan Kementerian P3A, Kementerian Sosial, serta BKKBN.

0: Malam hari ini pendengar RRI, kita akan mendengar cerita melalui drama radio. Malam hari ini dengan judul Belenggu di Balik Pintu, produksi RRI Cirebon.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry?
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti? Kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang. Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Ah, terserah kamu lah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya, sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu, Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak.
1: Gelap, Wak. Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, Nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, Nak! Ibumu!
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah. Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
4: Tidak.
3: Eh, Lara, dari dulu ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
0: Iya, Lara, ibu sangat sayang kamu, Nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, Nak. Sini, ibu. Sini, Nak. Sini, Nak. Sini, ibu. Sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung ibu. Dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
0: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
3: Iya, Ranti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
3: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti. Ayo,

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang.

Masih menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu hiburan di malam hari ini di suasana hari Minggu. Pasti pendengar RRI ada yang masih dalam tugas dan pekerjaan, tetapi ada juga yang sudah selesai dengan tugas dan pekerjaan serta rutinitasnya, kemudian berkumpul bersama dengan keluarga hari ini, menikmati waktu libur sehingga bisa melewatkan momen dengan orang-orang tercinta. Ada lagu dari Last Child kali ini featuring Giselle dengan Seluruh Nafas Ini.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Pendengar, satu informasi olahraga untuk Anda. Lando Norris mengaku terkejut usai meraih pole position pada Formula One Grand Prix Belanda 2026 di sirkuit Zandvoort. Pembalap McLaren itu sebelumnya mengalami kesulitan, namun perubahan kecil pada mobil membuatnya lebih percaya diri. Norris awalnya gagal merebut P2 dari Charles Leclerc pada balapan sprint sebelum sesi kualifikasi pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Pada kualifikasi Q1, McLaren justru tampil cepat dengan kedua mobilnya langsung menunjukkan performa kompetitif. Kecepatan McLaren berlanjut ke Q2 ketika Oscar Piastri menjadi pembalap tercepat pada setiap segmen awal, namun Norris mengambil alih pada Q3 dengan mencatat waktu terbaik 1 menit 11,163 detik. Norris mengaku sedikit terkejut karena tidak memperkirakan hasil tersebut setelah merasakan kesulitan pada sesi sebelumnya. Pebalap Inggris itu menilai persaingan sangat ketat sehingga setiap 1/100 detik dapat menentukan hasil akhir. Tim melakukan perubahan kecil untuk menambah rasa percaya dirinya ketika menyerang di lintasan.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai Menteri Perdagangan kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini sih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah melipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman. Untuk bawang.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak?
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki

0: Sementara itu, Center Direktur CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJITA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
1: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
0: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
3: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
4: Ready for everything, we must be.
3: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
4: In 90 minutes for those 3 points.
3: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
5: Yeah, overall good.
3: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segala hanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Surgiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar, saat ini kami akan menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

Pendengar, masih ada dua lagu lagi kita dengarkan bersama untuk Kidung-Kidung Rohani di malam hari ini. Dan setelah dua lagu ini, pastikan masih bersama Pro 1 RRI Tahuna, karena kita akan bersama dalam program acara Sweet Memory mulai pukul 21 atau mulai jam 9 malam hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau hingga jam 11 malam nanti.

0: Selamat malam pendengar RRI. Saat ini kita di program acara Sweet Memory. Seperti biasa kami membuka line telepon 08125503809, bisa juga melalui WA. Kita sudah punya penelpon. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana?
1: Pak Teo di Kolongan Beha.
0: Pak Teo di Kolongan Beha. Silakan, Pak Teo.
1: Lagu dulu.
0: Lagu apa itu?
1: Panca, demi kau dan sebuah hati.
0: Oh, kirene.
1: Ini dengan kau siapa?
0: Momolian yang bertugas.
1: Kirim pertama buat Momolian. Selamat malam. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
1: Ucup, yang ramai, yang di Padang, Nairona, dan semua untuk Markus Nori. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih juga sudah bergabung, Pak Teo di Kolongan Beha, lagu Panca Pondaak demi kau dan si buah hati. Di Kolongan juga, Kolongan Akembawi, ada Ibu Ine di sana. Untuk semua-semua yang ada di Kolongan Akembawi yang memonitor siaran kami malam hari ini, selamat malam, salam Sweet Memory. Juga ada Papa Jumper, Mak Wawu di KB2, ada Om Aca juga di sana. Halo Sweet Memory.
2: Halo Sweet Memory Waulian.
0: Iya, selamat malam orang Beha.
2: Terima kasih.
0: Senyap pada Papa Konti sama dengan Pak Ucup, Kak Kang.
2: Waktu dek acara ulang-ulang ini malam.
0: Oh.
2: Malam.
0: Cuman malam ini atau malam-malam sebelumnya juga sama?
2: Oh, sebelum satu bulan ini ada, no.
0: Oke, kemarin malam hilang?
2: Iya, tadi malam hilang, baru ini lagi.
0: Oh, ini malam lagi hilang, oke. Okay. Terima kasih informasinya, Bapak Pandi.
2: Iya. Baru mau kirim jawa gue, pertama-tama buat orang Pewawu, selamat bertugas, sudah sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih. Di
2: tahun ada Mak Wawu, ada Putra Makassar, ada Ucup, kemudian ada Mama Ade Apik, ada Winda, Pak Guntur Nisa di Morongi, Mama Opo Ardi, dan semua-semua jawa pendengar Sweet Memory di mana saja berada. Semua dapat salam dari Pak Pandi. Baru DP lagu Wawu.
0: Lagu apa? Brother,
2: Gadis di Lembah Sunyi.
0: Black Brothers?
2: Iya.
0: Gadis di Lembah Sunyi?
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, begitu ya Bu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, salam untuk Mama Pandi. Ada Bapak Pandi tadi yang ada di Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Terima kasih juga untuk informasinya. Ini informasi dari Pak Pandi bahwa kalau malam so nyenda ada siaran Pro 1 RRI Tahuna, tapi kalau siang ada DP siaran. Nanti akan kami teruskan dan tanyakan ya kepada teman-teman yang tentunya bertugas di bagian pemancar ini. Oke, kita coba lagi ke penelpon. Halo.
3: Halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bapak Jumper di KB2.
0: Bapak Jumper, silakan Pak Jumper.
3: Ini dengan Pak Bulian?
0: Iya, betul sekali.
3: Pertama mau timnya buat Pak Bulian. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Mm-hmm.
3: Terus yang terlewat tadi ada Pak Teo, ada Bapak Pandi, baru di KB2 ini ada Mama Wawu, Bapak Wawu yang lagi sedang memintor. Terus buat semua penggemar Sweet Memory, tidak terkecuali, dalam kompak persahabatan selalu.
0: Oke. Okay. Iya, DP lagu apa ini?
3: Nola Pilar.
0: Nola.
3: Iya, Nalatilaar.
0: Judul apa?
3: Diriku hanya untukmu.
0: Diriku
3: hanya untukmu.
0: Hanya untukmu.
3: Iya.
0: Ya, enggak ada yang lain berarti ini. Nalatilaar, Kang. Kalau misalnya Momolian enggak dapat ini Nalatilaar, ada lagu alternatif ini Bapak Jumper?
3: Kalau Heligaus ada.
0: Lagu apa?
3: Heligaus.
0: Heligaus, ada lagunya.
3: Benci tapi sayang.
0: Benci tapi sayang. Ih. Benci tapi sayang. Oke, nanti ya kalau ada lagu pertama kami hadirkan lagu pertama, tapi kalau misalnya tidak ada kita ke lagu kedua ya, Bapak Jumper.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Jumper. Salam untuk orang-orang rumah.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, Bu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga sudah bergabung malam hari ini dari golongan Boha Baru. Tadi ada Bapak Jumper ya yang sudah bergabung pada malam hari ini, masuk dan bisa request lagu, kirim-kirim salam juga lancar jaya tadi. Mudah-mudahan juga yang ingin gabung bisa sama dengan ketiga penelpon tadi yang bisa dengan apa ya, lancar bergabung di program acara Sweet Memory pada malam hari ini. Kita akan dengarkan lagu-lagu request dari ketiga penelpon tadi untuk Pak Theo, Pak Pandi di Beha, dan Bapak Jumper di KB2.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Sweet Memory kembali lagi tentunya, dan lagu-lagu request sudah kita dengarkan bersama. Silakan Anda juga bisa bergabung untuk request lagu-lagu favorit Anda. Sweet Memory, halo, selamat malam.
1: Halo, salam Sweet Memory.
0: Iya, betul sekali.
1: Selamat malam, Wawu Ian.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Pak Ari di Akimbuala.
0: Oh, Pak Ari di Akimbuala. Silakan Pak Ari.
1: Saya mau harus klik lagu dulu ya.
0: Lagu apa itu?
1: Lagu yang pernah dipopulerkan pada tahun 70-an dari Bob Totopoli, judulnya Mengapa Tiada Maaf.
0: Mengapa tiada maaf? Aduh, ada baking salah besar sekali ini Pak Ari berarti. Regisnya nak dapat maaf doa ke siang. Mengapa tiada maaf Bob Tutupoli Kang?
1: Iya.
0: Iya, ada ini DP lagu. Pak Ari silakan kirim.
1: Ya, mau kirim dulu ya. Pertama-tama buat Pak Bu Liang yang sedang bertugas. Selamat menjalankan aktivitas kita. Harapan semoga selalu berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat.
0: Amin.
1: Serta sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Yang baru lewat tadi ada Bapak Pandi, Bapak Janter, dan Bapak Teo. Baru di Matutuang sana ada Bapak Opo. Di Cinakaring ada Bung Nusa Untoni, keluarga. Ada Mama Iki di Bukit Timur. Bapak Imam Pandi yang berada di Rimbalo. Mama Angel di Kalasuge. Opo Bilbis di Naha. Mama Opo Rain di Malatabut. Wabu Anisah di Moronge. Di alamat yang sama ada Wabu Linda bersama suami tercinta Bapak Guntur. Ada Mama Opo Ardi, Bapak Ujo di Tolendano. Baru di Bambang ada Boy, Mama Ade Abdi, dan semua Jo, para pencinta dan setia di Memori di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Oke, Wabu Ian.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung Pak Ari di Akimbuala. Pak Ari pelagu yang di request tadi, so dapa ini, Mamulian so dapa, Bob Tutupoli dengan judul Mengapa Tiada Maaf.

Pendengar, sekali lagi Anda bisa bergabung untuk program acara Sweet Memory ini melalui telepon biasa, melalui WA juga bisa di 0812-5503-8009. Sekali lagi Anda bisa bergabung melalui 0812-5503-8009. Telepon biasa boleh, WA juga boleh, telepon lewat WA atau chat juga di WA, pasti akan kami bacakan tentunya. Request lagu jangan lupa, dan kirim-kirim salamnya ya, tentu nama dan juga alamat di mana, nanti akan kami bacakan untuk program acara Sweet Memory di malam hari ini. Lagu yang Anda request pun akan kami putarkan. Kita akan dengarkan lagu request dari Papa Ari di Akembuala, Mengapa Tiada Maaf dari Bob Tutupoli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Sweet Memory edisi 23 Agustus 2026, Anda dapat monitor melalui frekuensi 105,4 MHz, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda masih bisa request lagu, Anda juga masih bisa kirim-kirim salam. Kalau tadi sementara lagu ada yang menderingkan, line telepon 0812-5503-8009. Nah, saat ini sudah selesai lagunya, kami memberikan kesempatan untuk Anda bergabung untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam dalam program acara Sweet Memory.

0: Sementara itu menyapa pendengar RRI yang biasanya juga mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Tahuna, ada di seputaran TK Pembina, ada Oma Enal di sana, terus di Tidore juga ada Ibu Halimah Tidore Tengah. Ada Putra Kesepian juga di sana. Selamat malam. Halo, Sweet Memory. Waalaikumsalam, Lu Timur.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik, kabar sehat. Mudah-mudahan juga yang ada di Lu Timur sama ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Astri. Kalau malam hari ini di Sweet Memory mau request lagu apa ini? Mau mancanegara atau Indonesia? Memory Indonesia. Indonesia saja?
1: Mayang hari turun hujan.
0: Jangan pisahkan atau?
1: Iya, jangan pisahkan.
0: Iya. Jangan pisahkan aku dan dia.
1: Ada opportunity. Pak Udo, ada Mama Udo. Pandi. Mas, ya Pak Ibu, ada Ike, Mirna di Medan, ada Terima Kasta, ada Boy, ada Winda, Nisa Nova, ada Mak Ibu, Mak Wawo, ada Mak Ibu, ada Mak Ray, ada Mak Ibu, ada buat kemang-kemang pertama. Yang lagi juga, terima kasih banyak. Selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung jauh-jauh ini dari Luwu Timur dan pasti memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Ada Astri di Luwu Timur. Tetangganya Astri ada Irman di Parigi Motong, ada Pak Nasrun juga di Sulawesi Tengah. Ayu di Maluku, Kang Alex di Manado, Pak Tarmisi di Bangka Belitung di Medan, ada Mayrona, selamat malam. Selamat malam, halo Sweet Memory.
2: Selamat malam Sweet Memory.
0: Wih, umur panjang ini dari Bangka Belitung ya Pak Tarmisi.
2: Betul.
0: Aduh.
2: Apa kabar di sana?
0: Kabar baik, kabar sehat, sama seperti suara yang ada di ujung telepon ini. Semangat sekali ini Pak Tarmisi. Tapi sehat ya semua yang ada di Bangka Belitung ya Pak Tarmisi.
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bisa berkumpul bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat ya Pak Tarmisi, sehingga kita bisa saling apa ya, bilang baku dapa di udara, bertemu di udara. Lagunya apa Tarmisi? Iya, lagunya apa?
2: Lagunya Cinta Tasikmalaya.
0: Cinta Tasikmalaya.
2: Dari Triana.
0: Kita masih sementara cari ini Pak Tarmisi, silakan kirim.
2: Salamnya buat Bu Matri yang baru bergabung tadi. Salam dari Bangka Belitung, semoga sehat. Pak Jamper, Opa Kle, Opa Bilkis, apa kabar? Pak Pandi, Pak Udo, Mama Ade Api, Oma Enal. Lagunya ada, Kak?
0: Lagunya masih sementara kami carikan. Ini Pak Tarmisi, boleh meninggalkan lagu alternatif kalau misalnya tidak ada di folder kalau, kami. Ya.
2: Kalau enggak ada lagu itu nanti dari Ari Wibowo, Pragawati.
0: Oh, Pragawati dari Ari Wibowo. Oke. Okay.
2: Yo, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Pak Tarmisi di Bangka Belitung. Gunung dan samudra. Baik, Dedi Dores featuring Mayang Sari sudah melantun manis ya di ruang dengar Anda. Kita langsung saja dengarkan lagu-lagu request di malam hari ini. Asri di Luwu Timur, kemudian ada Pak Tarmisi di Bangka Belitung. Yang pasti ada dua ini pilihan untuk Pak Tarmisi kalau tidak ada Triana Cinta Tasikmalaya. Kita akan beralih ke Pragawati dari Ari Wibowo. Tapi yang pasti untuk Asri di Luwu Timur jangan pisahkan. Mayang Sari featuring Dedi Dores.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Baik, nampaknya sudah ada yang bergabung lagi di Sweet Memory. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana? Selamat malam juga.
1: Dengan Pak Yanis di Manente.
0: Oh, Pirwa, Pak Yanis di Manente. Akhirnya dapat dengar ini ulang suara ini, Pak Yanis. Bagaimana kabar ini?
1: Ya, ada saya cuma ini mata gelap sekali. Kan. Tinggal langsung, udah tolong pemetua ini, ada suruh cari nomor ini.
0: Oh, Pirwa, oke.
1: Okay. Kita nyari-nyari terus, masih jaga satu terus.
0: Oh, begitu.
1: Nanti depan. Iya.
0: Baik-baik.
1: Ini siapa ini?
0: Oh, Ulian yang bertugas.
1: Oh, Ulian ya? Oh, kita dari tadi jangan ingat. Ya, kita putar ini. Halo?
0: Iya.
1: Oh, ada.
0: Iya, ada masih.
1: Itu depan lagu Cinta Bruri yang asli punya. Ada?
0: Cinta?
1: Bruri.
0: Bruri.
1: Bruri, engkau itu.
0: Cinta Bruri, Kang.
1: Iya.
0: Oh, ini ada label lagu Cinta.
1: Okay.
0: Cinta kan bukan rasa cinta.
1: Enggak cinta.
0: Oh, cinta. Oh, ini ada label lagu.
1: Bruri.
0: Ada label lagu ini.
1: Untuk semua dia penggemar Sweet Memory. Di mana saja berada, termasuk untuk Ulian, selamat bertugas.
0: Mm-mm.
1: Semoga sehat-sehat selalu sampai akhir penyiarannya.
0: Terima kasih.
1: Oke, begitu aja. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Salam untuk Ibu ya yang ada di sampingnya Pak Yanis pada malam hari ini. Salam untuk keluarga tercinta. Lagunya lagu dari Bruri Marantika, Cinta. Ya, kembali Momolian menyapa yang ada di seputaran Manente, ada Bung Onek Karel juga di sana bersama dengan keluarga tercinta, ada Kak Eci di Lelepu. Lanjut dulu ke bagian Angges, di sana ada Nova, ada Mama Dedek juga. Selamat malam untuk wilayah Apes, ada Mak Yo. Terus juga ada Mak Mas, ada Anais di seputaran Pirgot. Keluarga Papuas Dalope juga di seputarannya. Anais, selamat malam. Lanjut terus di penelpon malam hari ini. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Putra Jaya di Apes.
0: Putra Jaya di Apes.
2: Iya.
0: Lanjut, Putra Jaya.
2: Iya. Lagunya dari Kudus, judulnya Reuni.
0: Bisa diulangi judulnya tadi?
2: Reuni.
0: Kus Plus?
2: Iya.
0: Kus Plus Reuni. Oke, kita cari dulu ya lagunya. Lanjut kirim-kirim salam dulu, Putra Jaya.
2: Salam buat Bung Freddy, Bung Bernan, Bung Putri, Bung Rahida, Pak Leman, Bang Iwan, Bang Kiki Kamani, semuanya lah yang hari ini sehat, selamat pagi, salam sehat.
0: Oke, ada lagi? Itu saja. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung, Putra Jaya di Apeng Sembeka. Lagunya Kus Plus dengan judulnya Reuni. Oh iya, betul. Ada ini lagunya. Tadi sempat cari-cari di folder, agak sulit menemukan Reuni. Tapi setelah dicari lagi, ternyata ada ini lagunya. Kita akan dengarkan lagu dari Bruri Marantika, Cinta, untuk Pak Yanis yang ada di Manente. Kemudian lanjut dengan lagu Kus Plus dengan judul Reuni. Lagu ini untuk Putra Jaya yang ada di Apeng Sembekah.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sweet Memory, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Irman.
0: Oh, Irman di Parigi Montong.
1: Iya.
0: Oke. Irman, lagunya apa malam hari ini di Sweet Memory?
1: Lagunya Panbers.
0: Panbers? Boleh. Lagu judulnya apa?
1: Kisah Gadis Malang.
0: Kisah Gadis Malang.
1: Iya.
0: Oke, kita cari dulu ya.
1: Iya.
0: Kirim-kirim dulu.
1: Salamnya ya buatnya, memuliannya, petugas. Tetap semangat sampai di acara.
0: Makasih.
1: Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga, salam kompak. Buatnya Pak Udo, ada Mama Isi, buatnya Anissa, ada Awi.

0: pindah bersama Pak Guntur juga. Juga buat Nia Putra Makassar, ada Mama Nadine, serta untuk semuanya saja pendengar yang lagi stay di jalur RRI Tahuna malam ini. Ucapannya salam sweet memory dan terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Ada Irman di Parigi Montong. Lanjut lagi kita ke penelpon ini. Selamat malam, Pak Ungke.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak ya. Ungke di Mahena?
2: Benar.
1: Oke, Pak Ungke silakan di Sweet Memory.
2: Lagu judul kan?
1: Lagu apa ini?
2: Next POP lagu.
1: Apa itu di judul?
2: Big Big lagi. Judul Mamamia.
1: Mamamia?
2: Benar sekali.
1: ABBA?
2: Iya, Pak Lex Trio yang menyanyi.
1: Oh, Lex Trio yang menyanyi.
2: Ya.
1: Oke, kita cari dulu, ne?
2: Tengok bertugas untuk mau melihat.
1: Terima kasih.
2: Siapa yang baru ke Lincoln?
1: Baru ke radio ya?
2: Baru sampai.
1: Oh, baru sampai.
2: Halo. Ada DP lagu mo?
1: Ada ini DP lagu Mama Mia Lex Trio.
2: Iya. Siapa Anai?
1: Yang mana? Irman di Parigi Montong.
2: Ya, Pak Irman, salam kenal, salam lalu. Kemudian sama-sama jumpa ya. Ya.
1: Oke, Rene.
2: Terima kasih,
1: selamat malam Pak Ungke di Mahena. Lanjut ke penelpon, halo. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
3: Halo, Sweet Memory.
1: Santi?
3: Ya, ampun, Mbak Ria.
1: Oke, Santi yang ada di Padang.
3: Wah, iya.
1: Oke, gimana kabarnya ini, Santi?
3: Kabarnya baik, sehat.
1: Baik dan sehat ya, luar biasa ini.
3: Salam gimana, Mbak Ria?
1: Sama juga dengan Santi. Dalam keadaan yang sehat ini.
3: Untuk lagunya dari Dian Piscesa, Mbak Lian ya.
1: Dian Piscesa?
3: Judulnya Di Kamar Yang Putih.
1: Judulnya apa tadi?
3: Di Kamar Yang Putih.
1: Di Kamar Yang Putih?
3: Ya, betul.
1: Oke, adanya yang hitam ini, Santi, bagaimana?
3: Ya, yang hijau aja lah.
1: Oh, yang hijau aja sekalian ya.
3: Iya.
1: Oke, kita cari dulu ya, Santi.
3: Oke, Mbak Lian. Salamnya buat Mbak Lian ya. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Juga buat operatornya yang ada di meja tugas sana.
1: Iya, ada ini di seputaran operatornya.
3: Iya, oke lah. Yang itu ada siapa? Ada Mama Iti, ada siapa lagi? Nopa ya, terima kasih atas apa salam kemarin. Juga buat siapa lagi ya? Nah, pokoknya semua yang udah masuk atau yang mau masuk aja Mbak Lian ya.
1: Bungkus.
3: Iya, dibungkus aja semuanya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, oke, itu aja Mbak Lian ya. Makasih, Mbak Malam.
1: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung dari Padang tadi ya, ada Santi. Waduh, luar biasa ya, malam hari ini ada beberapa yang mau monitor melalui RRI Digital ikut bergabung dalam program acara Sweet Memory. Di sini ada kisah gadis Malang yang harus kita dengarkan untuk Irman di Parigi Montong, Pak Ungke di Mahena, Lex Trio, Mama Mia di Kamar Putih, di NPC Sesa untuk Santi di Padang.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Baik, pendengar RRI, tidak terasa ya kita sudah di menit ke-52 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tadi ada yang bergabung melalui WA, ada Pak Nasrun ya di Sulawesi Tengah. Pak Nasrun, silakan coba kembali melalui WA, siapa tahu di menit-menit terakhir ini bisa terhubung dalam program acara Sweet Memory.

Baik, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan yang belum bisa bergabung untuk program acara Sweet Memory, Anda bisa mencoba kembali di hari Sabtu dan Minggu yang akan datang ya. Bergabung tentunya untuk request lagu, lagu-lagu memori, baik memori Indonesia maupun juga mancanegara. Bahkan kirim-kirim salam juga bisa. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan yang terus memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Sekali lagi terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Satu lagu kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini sekaligus menutup program acara Sweet Memory, satu lagu mancanegara dari Peter Maffay, Do.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Warren Edward Buffett atau sering dikenal dengan sebutan Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia yang gemar bersedekah. Tahun 2006, ia menyumbangkan 80% dari kekayaannya atau sebesar 31 miliar US dollar untuk membantu sesama melalui yayasan kemanusiaan milik Bill dan Melinda Gates Foundation. Jumlah sumbangan amal Warren Buffett tercatat sebagai sumbangan terbesar dalam sejarah Amerika. Dan meskipun 80% hartanya disumbangkan, beberapa tahun terakhir ini Warren Buffett kembali menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dengan hartanya yang begitu melimpah, Warren Buffett bisa saja hidup semewah mungkin di mana saja yang ia mau. Namun, ia memilih hidup sederhana di rumah yang dibelinya 4 dekade lalu di Omaha. Menurut majalah Adbuster, ia hanya punya 2 jet pribadi dan 1 yacht mewah untuk berglamor yang kalah jauh dibanding kemewahan para pebisnis dan pesohor lain yang kekayaannya justru terpaut jauh di bawahnya.

Pendengar, sedekah terbukti bukan membuat kita berkekurangan, namun makin berkelimpahan. Sedekah tidak sama dengan matematika yang bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali-kali lipat kembali kepada kita.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini 23 Agustus 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna, frekuensi 105,4 MHz, 24 Agustus 2026. Saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

0: seluruh wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, selamat pagi pendengar RRI. Senang sekali menjumpai Anda kembali di pagi ini melalui 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Edisi hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di hari ini pendengar. Dan untuk acara dari Pro 1 RRI Tahuna, hari ini kami akan awali dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti. Pada pukul 6 akan hadir warta berita dari Lintas Nusa Utara untuk pagi ini, dilanjutkan dengan laporan dari reporter RRI di berbagai titik di Kota Tahuna dan sekitarnya. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Anda bisa mengikuti program acara Halo RRI. Anda bisa berbagi pendapat atau opini seputar pelayanan

Untuk informasi cuaca akan hadir selepas warta berita dari Pro3 Jakarta dan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar Anda akan mengikuti sesi dialog interaktif untuk edisi siar kami di hari ini. Dan untuk hari ini kami mengangkat topik masyarakat menanti pilkades yang berintegritas.

0: Pendengar saya Herlin dan rekan saya Adi Setiawan yang bertugas pagi ini akan temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita akan mengawali kebersamaan di pagi ini dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani untuk Anda pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mengawali Kidung Rohani, satu lagu dari Insinyur Niko, Jadikan Rumah Doamu.

Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Ya, mendengar masih dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani. Baru saja persembahan dari Sari Simorangkir dengan judul Aku Percaya. Kami ulang dengan judul Tuhan Gembalaku. Pendengar RRI telah kita dengarkan bersama dan masih lanjut lagi untuk lagu berikut. Kali ini dari tahun rilis 2013 ada Regina dengan persembahannya yang berjudul Anugerah Terindah.

Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Ya, mendengar RRI, masih kami hadirkan dua lagu dari Kidung Rohani yang terakhir untuk pagi ini sebelum kita mengikuti informasi dalam lintas Nusa Utara tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Sehingga kemudian ketika proses pemilihan ini selesai, menghasilkan pemimpin baru di 117 kampung yang memiliki dedikasi dan integritas yang kuat untuk membangun kampung menuju kemajuan yang lebih baik.
2: Pemerintah daerah telah melakukan kebijakan untuk penetapan status tanggap darurat untuk kekeringan.
3: Inilah Warta Berita Senin 24 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai berita pertama. Pemilihan Kepala Desa tahun 2026 diharapkan menghasilkan pemimpin baru berdedikasi dan berintegritas yang kuat untuk membangun kampung yang lebih baik. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilham Muridang, dipandu reporter Alexander Dalingkade.
4: Ya, baik pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilham Muridang. Ya, Pak Yesri, masyarakat menanti pilkada yang berintegritas. Tanggapan Pak Kabak.
1: Seluruh proses tahapan memang dirancang dan didesain sedemikian rupa untuk boleh menghasilkan pemimpin yang berintegritas melalui hasil proses demokrasi yang diharapkan juga berlangsung transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Sehingga kemudian ketika proses pemilihan ini selesai, menghasilkan pemimpin baru di 117 kampung yang memiliki dedikasi dan integritas yang kuat untuk membangun kampung menuju kemajuan yang lebih baik dari sekarang. Artinya kita tidak menyimpulkan bahwa yang sekarang belum berhasil, tapi dari hari ke hari dengan proses pergantian pemimpin tentu diharapkan membawa dampak dan perubahan yang lebih baik bagi kampung masing-masing.
4: Iya, Pak Gabak, bukan 118 Pak Gabak yang pilkades?
1: Ya, posisi terakhir dia 117 karena ada satu kampung yang dibatalkan karena tidak memiliki calon. Memang di Kampung Wawira Kecamatan Mangaitu Selatan itu ada satu calon yang mendaftar, tapi setelah penelitian administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga Kampung Wawira Kecamatan Mansel tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Kabupaten Raung, dan oleh karena itu bersangkutan keluar, maka pemilihan di Kampung Wawira dibatalkan dan ditunda sampai dengan pemilihan gelombang berikutnya.
4: Iya,
1: oleh karena itu dari seluruh yang ditetapkan awal, maka yang akan menuju pemungutan suara pada tanggal 21 Oktober itu tinggal 117 kampung.
4: Baik, terima kasih Pak Kabak. Demikian wawancara kami dengan Yesri Ilham Muridang, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Proses demokrasi pemilihan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Membangun kampung menuju kemajuan yang lebih baik dari sekarang.
4: Kabupaten Kepulauan Sangihe menanti kepala desa yang berintegritas. Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Muridang mengatakan, semua proses tahapan pemilihan kepala desa dirancang dengan baik untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Ia mengatakan, dari hasil proses demokrasi pilkades di Kabupaten Kepulauan Sangihe, diharapkan berlangsung transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Sehingga kemudian ketika proses pemilihan ini selesai, menghasilkan pemimpin baru di 117 kampung yang memiliki dedikasi dan integritas yang kuat untuk membangun kampung menuju kemajuan yang lebih baik dari sekarang.
4: Yesri Muridang menyampaikan, dari proses pergantian pemimpin diharapkan membawa dampak dan perubahan yang lebih dari kampung masing-masing. Alexander Lenggade melaporkan.
3: Pemda Sangihe tetapkan status tanggap darurat kebencanaan menyikapi fenomena alam El Nino.
2: Pemerintah daerah telah melakukan kebijakan untuk penetapan status tanggap darurat untuk kekeringan.
5: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan terhitung mulai 20 Agustus 2026 menyikapi fenomena alam El Nino. Penetapan status tanggap darurat sebagai langkah Pemda Sangihe dalam rangka penanganan dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wanula Besi kepada RRI mengatakan penetapan status tanggap darurat menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasakan dampak El Nino, terutama dampak kekeringan, pasokan air bersih sebagai kebutuhan pokok mulai dikeluhkan masyarakat.
2: Terkait dengan kemarau panjang saat ini yang berdampak kepada berkurangnya air bersih di beberapa tempat Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka pemerintah daerah telah melakukan kebijakan untuk penetapan status tanggap darurat untuk kekeringan. Dan saat ini sementara melakukan distribusi terkait dengan kebutuhan air bersih di beberapa kampung kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena memang sudah banyak yang terdampak dengan kondisi cuaca ekstrim musim kemarau saat ini.
5: Penanganan dampak El Nino juga mengemuka saat pembahasan KUA PPAS 2026 di mana sejumlah anggota DPRD, salah satunya Dalmas Yusaletia, menanyakan kesiapan Pemda dari sisi anggaran menyikapi permasalahan kebutuhan dasar tersebut. Seperti diketahui, penanganan dampak El Nino, Pemda Sangihe menyiapkan armada melalui kerjasama lintas sektor untuk mendistribusikan air bersih atau air minum kepada masyarakat. Perusahaan daerah Perumda Akebuanua juga diminta proaktif dalam menindaklanjuti kebutuhan air minum yang saat ini terjadi krisis di sejumlah wilayah. Anton Lahaube melaporkan.
3: KUA PPAS resmi ditetapkan dalam forum rapat paripurna DPRD dan eksekutif Sangihe ditandai penandatanganan nota kesepakatan.
6: Kiranya boleh tiap-tiap OPD pengampu BAD satu-satu untuk memberikan pernyataan sikap.
5: Setelah serangkaian tahapan pembahasan, akhirnya eksekutif dan legislatif Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Kesepakatan strategis ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang gedung DPRD Sangihe pada Jumat 21 Agustus. Rapat paripurna krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi didampingi Wakil Ketua Rizal Makagansa dan Marvin Hontong serta dihadiri oleh jajaran anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, Wakil Bupati Tenris Mulahari, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, hingga seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD. Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi saat memimpin agenda tersebut mengatakan bahwa draft KUA dan PPS perubahan APBD 2026 telah melalui dinamika pembahasan yang matang. Dokumen tersebut sebelumnya sudah mendapat lampu hijau dari Badan Anggaran Banggar DPRD pada sehari sebelumnya.
6: Masih dalam presentasi yang sudah, jadi kami bersama teman-teman Badan Anggaran kiranya boleh tiap-tiap OPD pengampu BAD satu-satu untuk memberikan pernyataan sikap bahwa target yang dicantumkan di APBD bisa dicapai atau tidak.
5: Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memberi apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota legislatif atas komitmen bersama selama pembahasan. Tungari menekankan bahwa agenda yang digelar tersebut bukan formalitas, melainkan wujud nyata kemitraan demi kepentingan rakyat.
7: Sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif yang kita saksikan hari ini adalah bukti komitmen bersama untuk terus mengawal keberlanjutan pembangunan di Tanah Sangihe dalam visi muda berkarya wujudkan Sangihe lebih sejahtera dan berbudaya.
5: KUA PPAS APBD perubahan menjadi instrumen nyata kehadiran negara di mana setiap rupiah yang dikelola wajib berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pergeseran angka dalam dalam APBD perubahan 2026 ini menurut Bupati dipicu oleh dinamika pembangunan yang terus bergerak. Selain itu, penyesuaian harus dilakukan terhadap kondisi ekonomi, kemampuan fiskal daerah, kebijakan pemerintah pusat, perkembangan pendapatan, hingga kebutuhan belanja daerah. Anton Lahaube melaporkan.
3: Seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta menjaga kedaulatan negara dengan penuh tanggung jawab serta memperkuat pengawasan keimigrasian.
8: Jaga kedaulatan negara dengan penuh tanggung jawab, perkuat pengawasan keimigrasian.
9: Seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta menjaga kedaulatan negara dengan penuh tanggung jawab, memperkuat pengawasan keimigrasian, mencegah ancaman, serta menindak pelanggaran secara tegas, profesional, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat, saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia belum lama ini. Ia menegaskan, pelayanan keimigrasian harus mudah, cepat, profesional, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sekaligus memastikan setiap pelanggaran ditindak dengan ketentuan yang berlaku secara konsisten sesuai ketentuan hukum.
8: Jaga kedaulatan negara dengan penuh tanggung jawab, perkuat pengawasan keimigrasian, cegah setiap ancaman, tindak pelanggaran secara tegas dan profesional, serta berikan pelayanan yang mudah dan berkepastian hukum. Wujudkan sistem pemasyarakatan yang aman, tertib, produktif, dan berperi kemanusiaan.
9: Selain itu, kualitas pembinaan juga perlu ditingkatkan agar warga binaan memperoleh keterampilan serta kesiapan memadai untuk kembali hidup berdampingan secara positif bersama masyarakat dan mandiri. Jajaran kemasyarakatan diminta menegakkan integritas, tidak menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok, serta menjaga kehormatan institusi melalui kerja jujur, adil, dan profesional dalam setiap tugas kedinasan. Jubal Johannes melaporkan.
3: Program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital atau PAREDI serta program Bina Keluarga Remaja disosialisasikan sebagai upaya memperkuat peran keluarga.
10: Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi anak dan remaja dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Melalui sosialisasi program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital atau PAREDI, keluarga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ceri Tungari Syunus, saat memberikan sosialisasi di kantor Kapital Laung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengawasan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan anak.
11: Perlu kita tekankan, keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang hidup. Yang pertama kali ajar bicara siapa? Keluarga tuh. Yang ajar untuk makan, siap keluarga. Jadi memang keluarga itu merupakan peranan penting dalam pola asuh anak dan remaja.
10: Selain Pak Aredi, program Bina Keluarga Remaja juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi remaja. Melalui sosialisasi tersebut, keluarga diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pendampingan sehingga anak dan remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan di era digital. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah, tim penggerak PKK Kabupaten, Camat Tabukan Utara, serta pemerintah dan masyarakat Kampung Lenganeng. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir, kue halua kenari di Kampung Bala, Kecamatan Tabukan Utara terus bertahan menjaga citra rasa kuliner tradisional daerah secara turun-temurun.
12: Dan hasilnya juga anak saya sekarang sudah masuk Angkatan Darat, sementara pendidikan, Pak. Dari hasil halua kenari.
9: Masyarakat Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagian besar berprofesi sebagai pelaku usaha rumahan kue halua kenari yang terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara turun-temurun. Halua kenari bukan sekedar kudapan, tetapi menjadi bagian kekayaan kuliner yang diwariskan antar generasi dan tetap disajikan masyarakat dalam berbagai kesempatan penting hingga kini. Salah satu pelaku usaha halua kenari, Sardia Dalampalo, mengaku telah menekuni pembuatan tersebut selama lebih dari 20 tahun, sejak dirinya masih muda. Ketekunan Sardia menghasilkan produk tradisional yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjaga identitas budaya Sangihe melalui cita rasa pangan lokal yang khas dan bernilai budaya.
12: Bisa membantu suami, dan sekarang buktinya saya punya rumah, Pak. Rumah dibikin itu dari hasil saya dengan suami, disimpan sedikit-sedikit, dan hasilnya juga anak saya sekarang sudah masuk Angkatan Darat. Sementara pendidikan, Pak. Dari hasil halua kenari.
9: Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kampung Mala, Zainu Rido Salasa menyampaikan, pemerintah kampung terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kuliner lokal masyarakat setempat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
13: Sebelumnya pada tahun 2001-2002 itu ada bantuan dari pemerintah berupa modal, kemudian ada alat-alat untuk pembuatan halua seperti konfor, panci, dan alat-alat lainnya. Diapresiasi dari pemerintah, memberikan apresiasi yang sangat tinggi-tingginya kepada masyarakat pelaku UMKM, juga itu mempromosikan hasil bumi dari Kampung Mala juga, kan, Pak?
9: Dukungan pemerintah kampung diberikan sebagai bentuk kepedulian dalam mendorong ekonomi masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha pangan tradisional agar semakin dikenal luas oleh konsumen. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, pagi ini kita ikuti berita utama. Pemilihan kepala desa tahun 2026 diharapkan menghasilkan pimpinan baru, berdedikasi, dan berintegritas yang kuat untuk membangun kampung yang lebih baik. Pemda Sangihe tetapkan status tanggap darurat kebencanaan menyikapi fenomena alam El Nino. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, beringar RRI dimanapun Anda berada masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya kita akan menyimak laporan langsung dari reporter RRI di lapangan.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.

0: Baik, mendengar kita ke laporan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkada. Alexander?
1: Ya, selamat pagi Erli juga mendengar. Hari ini Senin 24 Agustus 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Persona 1. Sudah selesai, ya. Tadi yang terakhir dari Pasar Peta, ya. Dengan dua karung bawang merah, satu karung bawang putih, dan dua kas rica. Pasar Toho tadi, tiga kendaraan. Paket online tadi juga dua kendaraan dari paket online. Pasar Tamako, tomat. Hanya tomat, Pasar Tamako. Jadi memang harus begini, barang-barang penting strategis, rempah-rempah, dan sayuran tidak terlalu banyak dipesan pedagang pengusaha, baik dari Pasar Toho, Pasar Peta, Pasar Tamako. Dan di ini karena pelabuhan rakyat sebenarnya direhabilitasi, jadi semua aktivitas terpusat di pelabuhan kargo. Dan di samping ada personel juga tambat kapal Kendaga Nusantara, ini kapal tol laut yang membawa barang-barang dari Bitung ke Tahuna dan juga ke Talaut dan Sitaro ini. Kendaga Nusantara 1 ini. Ini masih ada muatan ya. Ada puluhan peti kemas di atas kapal

Dagang Nusantara 1. Ini masih tambat di pelabuhan kargo. Dan sebentar malam dari tahunnya satu kapal ke Manado, yakni KM Barcelona 1. Cuaca pagi ini sangat cerah ya untuk kita beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Early.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, disebut sebagai kandidat utama peraih Ballon d'Or 2026 setelah tampil gemilang bersama klub dan timnas Spanyol. Penampilan impresifnya sepanjang musim membuat Yamal kembali menjadi sorotan dalam persaingan dalam persaingan penghargaan individu bergengsi tersebut. Informasi lain pendengar, Bologna bakal menjamu Lazio dalam laga pembuka kompetisi Liga Italia Serie A musim 2026-2027 di Stadion Renato Dall'Ara. Pertandingan perdana itu dijadwalkan berlangsung pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya Anda bisa baca informasi ini di rri.co.id.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Pro 1 tahun.
2: Ya, pendengar RRI, kita berjumpa lagi dalam program acara Halo RRI. Dan untuk hari ini kami masih mengudara di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Di Halo RRI, saya ditemani oleh rekan gatekeeper, ada Wau Sri. Selamat pagi, Wau Sri.
3: Selamat pagi, Wau Erli.
2: Apa kabar?
3: Puji Tuhan, masih boleh sampai di studio, Wau Erli.
2: Puji Tuhan ya, setelah mengalami kecelakaannya, Wau Sri tadi di
3: iya,
2: jalan. Agak shock Wau Herlin, Wau Sri datang dengan luka-luka. Jadi untuk pendengar RRI yang memonitor melalui Facebook streaming ini, mohon maaf ya, gatekeeper belum ada videonya, tidak ditampilkan wajah karena memang ada luka-luka di wajah. Jadi untuk hari ini Wau Sri off dulu
3: dengan DP wajah. Baju lah Wau Erli tuh.
2: Iya, dan juga terjadi sedikit di malfungsi di wardrobe pagi ini. Untuk pendengar RRI, mudah-mudahan ini tidak mengurangi atensi Anda yang ingin bergabung di Halo RRI hari ini melalui 08 12 55 03 80 09.
3: Dan seperti biasa Wau Erli, kalau mau berhubungi di WA itu wajib voice note. Baik. Dan menyebutkan nama kemudian alamat lengkap begitu. Okay. Baru apa yang menjadi keluhan. Kalau cuman chat biasa yang kemarin-kemarin itu tolong kasih pengecualian karena jaringan begitu.
2: Iya. Yeah. Oke, itu sudah lewat ya karena jaringan kita sudah baik saat ini.
3: Iya, betul sekali Wau Erli.
2: Ini untuk pendengar RRI yang dari Facebook juga menggunakan akun asli ya Wau Sri, begitu aturannya tetap sama. Baru kami akan bacakan komentar yang masuk di Halo RRI untuk hari ini. Kami terus memantau Facebook untuk saat ini bagi yang ingin bergabung melalui kolom komentar menggunakan akun yang asli. Masih ditunggu di Facebook RRI Pro 1 Tahun sedang live streaming saat ini. Biasanya kita juga membahas kejadian-kejadian terkini ya Wau Sri di media sosial, di jalan. Iya. Sepanjang Wau Sri ke kantor juga mungkin ada hal-hal yang menarik perhatian, tapi memang pagi ini keadaan Wau Sri yang menarik perhatian begitu ya. Ini
3: sekali.
2: Malfungsi di kendaraan ya Wau Sri tadi.
3: Iya, agak terkancing DP gas tadi. Jadi Wau Sri agak jadi Batman tadi, harus terbang begitu supaya tuh kalau nyana mau begitu Wau Sri senyap nyana mau belok dari Tidore Wau Air.
2: Oh,
3: dari
2: begitu.
3: Pertigaan dan mau belok Air, senyap mau belok serta terus-terus itu sampai di atas. Sampai di Tidore bawah, Kang, bawah di bawah sana tuh.
2: Yeah.
3: Baru melihat kondisi yang boleh mau balompa, boleh balompa dari situ. Walaupun ya sedikit DP insiden begitu no DP imbas baju terobek ya, karena harus mau balompa Wau Air. Kalau nya enggak mau kena orang, kasihan.
2: Ya, syukurnya tidak mengenai orang lain ya Wau
3: Sri. Ya,
2: ini
3: itu DP bersyukur. Sehingga puji Tuhan masih boleh sampai di studio. Walaupun memang belum boleh muka sih menghadap Wau Sri ini kamera.
2: Sakit
3: ada, tangan ini dengan muka agak.
2: Di wajah ini ada beberapa tempat yang luka. Mau Ricky mau berobat tapi sejamnya Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Wau Sri harus bertugas di Halo RRI. Jadi memang belum sempat berobat.
3: Jadi hari ini silahkan masuk spesial, walaupun Wau Sri bakin tokento ini dia spesial mau tunggu pendengar hari ini baru Wau Sri mau piba uru begitu.
2: Oke, baik, mudah-mudahan cepat gabung ya pendengar RRI untuk pagi ini, baik itu melalui streaming di Facebook, melalui telepon biasa, kemudian juga pendengar RRI yang ingin bergabung bisa melalui voice note di WA Pro 1 RRI Tahuna. Keluhan terkait dengan pelayanan publik yang mungkin Anda temui di lapangan seperti apa, pendengar RRI bisa melapor di Halo RRI, bisa sharing kita di sini. Baik, sudah ada yang ingin melaporkan ini Wau Sri, reporter
3: iya,
2: nampaknya
3: dari Tahuna
2: ya.
3: Barat ini Wau Erli, torang mau dengar informasi dari Tahuna Barat bersama Anton Lahaube.
2: Oke, kita ke Anton. Anton.
4: Ya, baik.
2: Silakan.
4: Baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini, pantauan kami terkait dengan aktivitas masyarakat, para pelaku usaha terutama yang saat ini sudah melakukan aktivitasnya sejak beberapa jam yang lalu, terutama yang terpantau di bahu-bahu jalan yang ada di wilayah Tahuna Barat yang membuka tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan. Dan begitu juga untuk pagi hari ini, masyarakat yang berjualan secara door to door juga untuk ikan. Ada beberapa orang masyarakat yang melakukan kegiatan ini dan menunjukkan bahwa harga ikan juga mempengaruhi, karena kalau lebih banyak orang yang berjualan, ini harga ikan juga ikut turun dan produksi atau stok cukup melimpah. Dan pendengar, untuk kegiatan usaha atau kegiatan masyarakat, pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat yang terpantau pagi hari ini, yang baik yang terpusat di Tolongan Akeng Bawi maupun di bawah jalan dengan menjual bermacam-macam kebutuhan, kami juga mengupdate terkait dengan harga kebutuhan terutama untuk rambut.
2: Anton? Halo, Anton? Anton? Masih tersambung di studio, Anton? Halo? Anton? Oke, nampaknya ini
3: mau putus ini, Wow.
2: Iya, gangguan masih tersambung tadi, tapi memang Anton modulasinya suaranya tidak keluar di di siaran. Mau di dial kembali ini mungkin Wow Sri ya bisa dihubungi kembali, karena Anton tadi ini hilang modulasi pas Anton mau laporan seputar keadaan di pasar ya. Oke, mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan studio dan melanjutkan laporan terkait dengan aktivitas masyarakat yang ada di Tahuna Barat pagi ini. Ada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat ya, terpantau oleh reporter Anton Lahaubo, tapi sayang sekali memang ini modulasinya laporan dari Anton hilang karena gangguan jaringan.
3: Kayaknya ini mati jaringan atau mati handphone atau gimana ini.
2: Tapi sampai dicoba terus ya, sampai di akhir sebelum Wawu Herlin yang tutup teleponnya, Anton masih ada modulasi seperti suaranya itu jauh begitu ya. Mungkin memang gangguan jaringan, dan mudah-mudahan Anton HP-nya tetap aktif, tetap berusaha kami hubungi dari Studio Pro 1 RRI Tahuna. Untuk pendengar juga yang ingin melaporkan, karena reporter RRI ini tidak di semua tempat ya, tidak ada di semua tempat, di semua pasar. Jadi mungkin ada masyarakat yang ingin melapor secara mandiri aktivitas yang ada di pasar, misalnya mungkin di pasar Naha, di pasar Manganitu, di pasar Tamako ya, ingin melaporkan situasi yang ada di sana, di pasar Kaluwatu. Oh, mungkin kalau Kaluwatu ini tidak hari, bukan hari pasar Kaluwatu ini, karena Kaluwatu Wawherlin kalau tidak salah ingat itu Selasa, Jumat dan Minggu. Kalau Senin ini giliran pasar lainnya, ada pasar Lapango juga di Manganitu Selatan.
3: Anton sudah terhubung ini.
2: Oke, baik, kita ke Anton. Halo Anton.
4: Ya, baik.
2: Ya, silakan.
4: Baik, pendengar, seperti kami informasikan tadi bahwa untuk saat ini atau pagi hari ini para petugas kebersihan di sejumlah wilayah kelurahan masih melakukan tugasnya untuk mengangkut sampah dan memastikan kebersihan wilayah masing-masing kelurahan dengan menggunakan armada roda 3 yang dimiliki setiap kelurahan, minimal ada 2 armada. Di khususnya yang ada di Kelurahan Angges yang ini sangat rutin mereka melakukan tanggung jawab ini sehingga kebersihan wilayah tetap terjaga di wilayah Tahuna Barat. Dan pendengar, untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai. Sebenarnya dari beberapa menit yang lalu atau beberapa jam yang lalu didominasi oleh kendaraan umum dan kendaraan plat hitam. Roda 2 dan roda 4 yang melintas dari arah barat kecamatan Kendah dan sekitarnya dan kecamatan barat dengan kepentingan masyarakat. menggunakan transportasi umum. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Erlin dan Sri.
2: Baik, terima kasih laporannya Anton dari Tahuna Barat ya, terkait dengan aktivitas masyarakat yang ada di sana. Walaupun tadi memang hampir mau hilang-ulang modulasi, tapi syukurnya laporan sudah selesai, diterima dengan baik di studio, dan mudah-mudahan gambaran aktivitas ini bisa didengar oleh pendengar RRI. Mungkin ada yang beraktivitas juga di Tahuna Barat atau ingin mengetahui aktivitas masyarakat di sana. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin melaporkan aktivitas Anda seperti yang Wak Herlin sampaikan saat telepon Anton tadi terputus, yang dari pasar-pasar tidak terjangkau oleh reporter RRI, ya Wak Sri bisa melaporkan aktivitas secara mandiri. Mungkin di pasar Tamako harganya berbeda dengan yang ada di Tahuna, atau di pasar di Kecamatan Mengenitu Selatan, kemudian di bagian Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tenggara, Tabukan Tengah, yang sempat memonitor siaran kami dan ingin melaporkan aktivitas masyarakat di sana, atau tepatnya dari pasar-pasar mungkin ya pagi ini sudah ada aktivitas, bisa di 0812-5503-8009.
3: Iya, jadi biar cuma satu menit lah, mungkin boleh masuk voice note misalnya dengan ibu siapa, dengan bapak siapa, oh misalnya hari ini dari beli rampah-rampah WRI, mungkin boleh informasi di pasar Manganitu, di pasar Tamako, pasar Naha, baru pasar apa tadi WRI bilang Kaluwatu. Kalau dorang WRI di Lapangok,
2: di
3: pasar
2: ini.
3: Di Kaluwatu.
2: Ya, nah, di lain ini ada pasar Senin, Rabu, Sabtu. Kalau di Lapangok sepertinya setiap hari, Wak Sri. Tapi karena
3: jaringan bagaimana di sana, Wak Sri?
2: Kalau jaringan internet ada, Wak Sri. Kalau pakai apa kan DP nama itu yang jaga beli paket dan Wak Sri.
3: Voucher.
2: Iya, voucher itu ada. Kemudian kalau jaringan yang memang bukan voucher, 4G itu ada di tempat-tempat tertentu, di jembatan, di pertigaan.
3: Oh iya sama jadi, di orang di Lesa ada DP nama istilah wartel gitu.
2: Oh,
3: jadi
2: gitu.
3: Ada di Tugu dorang
2: ditampak
3: itu kalau mau cari sinyal yang biasa, tapi untuk sekarang kan banyak orang-orang so bapasang, so beli voucher lagi lain.
2: Betul jadi sekali.
3: Ya. Betul. Jadi berharap juga dari Tabut ini orang fans-fans di Tabut boleh bergabung biar cuma 1-2 menit di acara Halo RRI memberikan informasi terkait dengan harga atau mungkin cuaca.
2: Iya, pasar peta, kamu iya, usri, pasar Naha.
3: Peta, pasar Naha. Itu kalau pasar peta, pasar Naha ini harusnya ada DP suhu ini yang tahu kapan-kapan DP pasar di peta dan Naha ini ada di sebelah kanan.
2: Oh, terang operator. Import dari kecamatan.
3: Kalau jaga di pasar di WRI. Kagili beliau cuma tahu makan.
2: Beliau sih lebih ke pasar Manado sih, Wak Sri, kalau mulia lihat.
3: Oh, maybe. Iya, dan memang berbicara soal yang viral-viral, Wak Sri, itu orang kan sempat mengikuti di media sosial, tapi sudah ada permohonan maaf dari yang bersangkutan ya, Wirli, soal terampil acara ajang bergengsi pemilihan Ungkit dan Momo itu luar biasa sampai dilambe kawanua itu. Jadi tetapi yang bersangkutan sudah melakukan permohonan maaf dan klarifikasi, jadi sehingga ketuk dia berharap sudah tidak lagi di ada komen-komen negatif, sudah di stop lagi. Artinya memang betul nilai setitik merusak susu sebelangah ini, Wirli, karena tata splatter begitu dong DP nama kayak berlebihan DP impro, sehingga ada mengundang reaksi-reaksi tentunya dari warga Sangihe begitu, dan
2: yang netizen di media sosial juga ya.
3: Sehingga mungkin torang seboleh juga kan, karena torang orang Sangir kan pembah kasih maaf begitu kan, Wak Erli.
2: Iya, merondo.
3: Mata tengkang begitu tuh, sehingga mungkin seboleh. Jadi Wak Sri sengaja bicara ini supaya sudah ada lagi yang mau masuk di Halo RRI untuk menghubungi
2: itu
3: panitia.
2: Okay.
3: Karena yang bersangkutan sudah menyatakan bahwa dia yang memang improv sendiri, Wak Erli. Iya, jadi seboleh juga kan, tidak perlu lagi mau masuk di WA misalnya sudah sopas, karena torang orang Sangir terkenal dengan mata tengkang, jadi sudah sampai di situ juga. Begitu kira-kira. Okay. Ini sudah di cut sebelum dorong masuk.
2: Oh. Case close.
3: Agak mulai menuju ini tangan.
2: Oke, sambil Wak Sri juga menahan ini akibat kejadian atau kecelakaan tadi pagi. Wak Sri yang sabar ya. Sisa 45 menit nih. Masih lama sih, tapi mudah-mudahan Wak Sri tetap sabar.
3: Dan memang ini soal di motor ini, Wak Erli.
2: Yeah.
3: Sebenarnya di hari Jumat itu, Wak Sri, ya Tuhan masih sayang lah, di muka situ orang tahu banyak sekali anjing. anjing ada sekitar 10 apa 12 itu.
2: Oh, di pertigaan di dekat
3: pertigaan kantor. Di pertigaan di muka orang di muka kantor ini. Kita nintau itu siapa pe anjing Wow Early. Ada sekitar 10 sampai 12 yang pas Wow Sri Baturunggas mau babelok kong dorang dusu.
2: Astaga.
3: Wow Early so tahu tolong pinggal langsung Early dia ba apa ya DP nama
2: ya, itu aspal
3: halua majalita itu. Nah, hampir Wow Sri Malintuang hampir dalam got.
2: Karena anjing
3: dusu. Karena kaki. Kiri kanan dorang badusu, jadi mohon dengan sangat siapa yang punya peliharaan mungkin boleh dikasih masuk Kang, karena nyana mungkin tuh itu sih mau dikasih pak manga hewan-hewan itu Wow Early.
2: Iya ya, betul
3: toh,
2: sekali.
3: Itu masih kena ke orang yang menguasai membawa kendaraan ya, menguasai enggak tuh Wow Early. Artinya mau tak kena orang tua, orang yang mungkin so lanjut usia yang tiba-tiba tak kaget Wow Early dengan dia bagantung badusu begitu kan, bisa saja ada sesuatu yang mau terjadi.
2: Betul.
3: Jadi
2: harus ya, Wow Early juga pernah rasa soalnya.
3: Iya, jadi mohon maaf mungkin untuk pihak Polantas ada DP bagus Wow Sri pe kenal pot ini racing.
2: Supaya tangko anjing mau dengar.
3: Karena kalau nya nak digas-gas begitu Wow Early, dorangnya nak pindah dari Wow Sri pe kaki.
2: Okay,
3: jadi dan ada DP mujur, bayangkan kalau dia senyap. Kok Wow Sri mau bateria sambil mau baklakson begitu.
2: Lebih mengundang anjing modus itu
3: Wow Sri. Iya, karena dorang dengar ini kenal potnya agak sedikit ribut sehingga agak abah pindah dong, walaupun so bongkar semuanya Wow Sri ini DP motor. Oh, tunggu mau dilihat DP motor ini. Tapi minta maaf, mulai so mulai dari situ senyanya enggak sedih kasih kenal pot biasa.
2: Sedih rubah kan Wow Sri, oke. Okay. Ini karena memang mengganggu.
3: Ya, untuk orang-orang yang punya kendaraan.
2: Ini kepentingan umum ya, Wow Sri jalan adalah akses untuk orang banyak.
3: Karena ada kadang yang pemilik hewan pemodel Wow Early lewat nyonya nak mau gigi. Iya pangoni, karena
2: iya, karena pemilik.
3: Iya kan? Jadi maksudnya ini apalagi di jalan-jalan umum ini, di jalan umum bukan di lorong ya.
2: Iya.
3: Itu kan di jalan umum juga karena banyak di situ anak-anak TK juga. Takutnya kesiang tuh orang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan cukup juga mungkin orang yang mengalami hal-hal seperti itu. Jangan sampai torang pe anak-anak yang sementara sekolah atau mungkin torang pe orang tua yang tiba-tiba tak kaget orang dusu.
2: Ada lansia-lansia pengguna jalan juga.
3: Iya, untungnya Wow Sri kalau pagi kan WR ya seperti biasa jam setengah. Jam 6, jam setengah 7 itu kan masih sepi. Jadi memang ya lumayan kalau dia kong datang banyak orang kasih yang memang
2: mau
3: bagaimana di jalan itu.
2: Pasti rame-rame.
3: Iya.
2: Pas ada orang antar anak karena dekat dengan sekolah ya, taman kanak-kanak. Mudah-mudahan ini diperhatikan oleh pemilik hewan peliharaan agar kita sama-sama nyaman begitu ya.
3: Iya,
2: pengguna jalannya nyaman, pemilik hewan peliharaannya juga nyaman. Oke, baik. Pendengar RRI di
3: angkat telepon dulu.
2: Silakan ya. Di 0812-5503-8009. Nampaknya ini ada yang bergabung ya di acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Pendengar, kami masih buka tentunya di sesi interaksi kita untuk permasalahan publik, kemudian juga ada keluhan ya. Terkait dengan permasalahan publik, silakan di nomor kami untuk Halo RRI edisi Senin tanggal 24 Agustus 2026. Kami akan berusaha untuk bisa menghubungi narasumber yang terkait dengan opini Anda di hari ini. Apa yang Anda opinikan, apa yang Anda keluhkan, atau berikan informasinya. Kami akan berusaha untuk bisa menghubungi narasumber di pagi ini. Baik, nampaknya ini sudah terhubung. Wow Sri, so boleh mengangkat jo ini?
3: Iya, ada Pak Hulik mana hadir di tabut.
2: Pak Hulik, silakan.
5: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Silakan Pak.
5: Mendengar dimanapun berada, mungkin pada kesempatan kali ini kembali saya ingin bertanya terkait pendistribusian MBG di wilayah Kampung Bahu dan sebagainya yang dilayani oleh Dapur SPPG Naha, karena sudah hampir akhir Agustus ini kami belum mendapat informasi kapan pendistribusiannya itu akan segera dimulai. Jadi itu salah satu pertanyaan kami dan masukan juga terhadap Dapur SPPG Naha, kiranya juga bisa proaktif untuk mensosialisasikan perkembangan-perkembangan di Dapur SPPG Naha tanpa harus masyarakat bertanya apakah lewat medsos maupun lewat RRI. Artinya proaktiflah memberitahukan perkembangan yang ada di Dapur SPPG Naha sehingga masyarakat kan tidak bertanya-tanya kapan maupun distribusian, kapan ada pelayanan. Jadi kalau memang sekiranya tidak bisa lewat RRI, juga kan lewat akun media sosialnya mungkin Dapur SPPG Naha bisa memberitahukan. Jadi mungkin hanya itu saja bertanya terkait perkembangan sudah sampai di mana progresnya dan kira-kira apakah bulan depan itu sudah bisa kembali beroperasi atau belum. Mungkin hanya itu demikian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masih terkait dengan MBG. Oke, Wow Herlin ada catat-catat ini DP poin.
3: Iya, dan Wow Sri sementara coba telepon DP Kepala Dapur Wow R tadi pas Pak Hulik masuk bicara soal MBG dan betul memang dijanjikan itu di bulan Agustus dan Wow Sri coba menghubungi narasumber di sini Pak Hulik ya. Semoga terhubung.
2: Baik. Iya, mendengar RRI Pak Hulik Manahede tadi ya terkait dengan distribusi makan bergizi gratis MBG di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara yang dilayani SPPG Naha. Sudah Agustus, seperti apa perkembangannya, kapan dimulai, apakah bulan depan sudah ada. Kemudian juga Pak Hulik harapannya dapur SPPG agar bisa proaktif ya, memberitahukan perkembangan atau progres MBG di beberapa sekolah tadi disebutkan oleh Pak Hulik misalnya di Kampung Bahu ya, seperti apa perkembangannya. Baik, mudah-mudahan ini bisa tersambung dengan narasumber yang terkait dengan opini dari Pak Hulik Manahede. Nah, pendengar untuk Anda yang mungkin juga punya opini mungkin sama terkait dengan MBG tapi dengan tempat atau kasus yang berbeda, silakan melalui 0812-5503-8009. Jangan lupa juga Anda bisa meninggalkan komentar di Facebook Pro 1 RRI Tahuna menggunakan real akun ya, atau akun asli, bukan akun samaran, bukan sekon akun yang penggunanya tidak bisa kami pastikan itu siapa atau cuma pakai akun kosongan begitu. Nah, silakan pakai akun asli agar komunikasi kita bisa berjalan lancar juga ya. Mungkin ada feedback dari kami, ada hal yang ingin kami sampaikan atau informasi yang ingin kami tanyakan lebih jelas agar opini Anda ini jelas. Kami harus menghubungi balik, takutnya ini tidak bisa dilaksanakan karena akunnya akun bodong begitu ya. Silakan menggunakan akun asli. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang ingin bergabung juga di pagi ini terkait mungkin masalahnya lain atau lebih ringan begitu dari Pak Hulik. Kalau Pak Hulik tadi tentang MBG, ada mungkin hanya menanyakan hal-hal terkait mungkin administrasi di kantor-kantor pelayanan publik yang Anda tidak terlalu paham atau saat mengurus sesuatu Anda mengalami kendala ya. Pendengar RRI bisa ditanyakan di program acara Halo RRI untuk pagi ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi nomornya masih sama. Ini ada pendengar kita dari Kampung Kaluwatut yang datang langsung ke RRI untuk bertanya nomor dan sudah ada hasilnya ya, karena sempat bergabung juga di program acara Halo RRI Kopi Pagi, mohon maaf waktu itu di Mau Herlin tapi di minggu yang lalu. Nomornya ditanya langsung ke kantor dari Kaluwatut, kebetulan ada di Tahuna jadi nomor langsung minta di kantor RRI. Katanya kalau mau dengar dari penyiar langsung, mereka monitor dari RRI digital, torong penyiar terlalu cepat mau baca itu nomor. Jadi datang langsung ke RRI Tahuna tanya itu nomor.
3: Tapi Bu, bukan yang ditulis di kertas itu toh ini, atau yang itu yang sama?
2: Iya, yang itu sepertinya, karena
3: ada yang pernah datang kok minta ditulis di kertas.
2: Itu kalau yang datang terakhir itu Pak Paul Hindang Julian dari Kaluwatut.
3: Oh, okay.
2: Itu datang langsung bersama istri, kebetulan dari rumah sakit.
3: Berarti ada, orang harus baca pelan-pelan.
2: Iya.
3: 0812-5503-8009.
2: Oke, okay. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Okay. Nomornya. Baik, pendengar RRI, untuk Anda kalau apa Sri Herlin, oh turun flyer kan tuh sunyak jadi isi di itu Kang, sunyak jadi posting Kang. Wow Sri, biasa kan ada di flyer tuh mau bergabung, Tapi ini, oh ada DP nomor di tampilan layar Facebook juga ada. Wau Herlin coba cek di Facebook ada DP DP nomor ini di layar, ada Wau Herlin P muka yang hampir memenuhi layar itu. Ada DP ada nomor di bawah.
3: Ini ada kesian, ada di sini.
2: Ada biru ada. Iya betul.
3: Wau Herlin.
2: Di tampilan ini ada DP nomor, walaupun memang untuk mungkin lansia screenshot Joko nanti zoom kasih pesan.
3: Iya,
2: ada dia di layar.
3: Memang ada orang tua yang memang pakai Facebook, ada yang memang minta pakai Facebook.
2: Iya betul sekali.
3: Sehingga orang monitor di terestrial. Mm. Ya. Jadi memang orang harus pelan-pelan kata mbak.
2: Iya
3: betul. Kostinya orang speed lagi kalau agak toh. Jadi memang mau tinggal orang kalau mau catat ini nomor.
2: Sering dibaca nomor ini memang, cuma memang dengan kecepatan tingkat tinggi.
3: Kecepatan
2: jadi
3: motor dan
2: iyo yang tadi pagi. Jadi memang cepat. Memang harus ada waktu orang mau baca sama di wau Sri P kecepatan. Iya. Tadi memang dia slow, jelas dan per empat nomor supaya memang iya, bagus orang mau ketik.
3: Dan wau Erli wau Sri mau coba hubungi Jumel dulu di
2: Pasar Towo. Oh, di Pasar Towo iya. Nah, biasanya ini karena Pasar Towo ini adalah pasar tradisional terbesar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini pusatnya pasar tradisional ya. Jadi acuan harga juga bisa Anda monitor di RRI Pro 1 untuk hari ini di acara Halo RRI bersama reporter kami.

0: bisa memonitor Facebook RRI Tahuna, ada siaran langsung pantauan di pasar, di pelabuhan biasanya tuh rampir reporter jaga isi DP siaran langsung. Jadi kalau di radio, pendengar boleh dapat gambaran langsung dari Jumel laporannya, tapi kalau yang di Facebook selain dengar di Halo RRI seperti ini, ada juga biasa dorang jaga siaran langsung kalau jaringan stabil, dorang jaga siaran langsung dari Pasar Towo. Yang ingin tahu, duh ini banyak orang atau nyandak di pasar, Bauni Jojo Melpe siaran langsung per reporter dia, tapi akunnya pakai RRI Tahuna. Jadi kalau di pelabuhan ada reporter Alexander Dalengkade, ada Bung Pengki, di pasar Towoe ada Jumel. Nah, kita masih sementara mencoba menghubungi Jumel. Kalau dari Terminal Tona ada Dipo.
1: Iya, tapi untuk hari ini Early Dipo mungkin tidak melaporkan ya situasi di Terminal Tona.
0: Oh, begitu.
1: Dorang ada liputan tadi malam sampai jam 2 mungkin ya,
0: e-sport.
1: Jadi dorang dua dengan Mila yang di sana bar reporter, sehingga mungkin hari ini DP ketua tim sendiri yang langsung bawa WA bawa Sri.
0: Oke.
1: Untuk anak dua ini tidak bertugas hari ini karena sampai jam 2 kemungkinan dorang e-sport itu.
0: Iya. Karena memang torang petugas di RRI itu bukan jam kantor biasa, tapi per kegiatan ya, Sri.
1: Iya.
0: Kalau kegiatannya lomba, sampai pagi,
1: kemungkinan setengah 3 ya berarti setengah 3 dorang pulang, belum lagi dorang menyimpang peralatan kan.
0: Iya. Yang mau liput Mas Amper itu sepengalaman.
1: Iya.
0: Sampai siang iya, dan begitu. Dari pagi sampai siang, ulang DP malam, ulang sama. Reporter juga ada di sana, ada di tampilan layar, ada di siaran radio. Jadi memang ada beberapa petugas atau reporter kami yang tidak melaporkan hari ini dari baliputan dorang sampai tadi subuh.
1: Iya, betul sekali Bu Erli. Kan nyana mungkin juga kesiang, walaupun selesai misalnya jam 2 kondondok mau pulang lebih dulu kesiang.
0: Iya, ada sama-sama teman-teman operator.
1: Oh iya, begitu. Ayo Bu Erli, Bapak cerita ini Jumel Johani sudah siap di pasar percontohan Towo Tahuna.
0: Jumel.
2: Baik, selamat pagi Erlin dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana saat ini transaksi perdagangan tengah berlangsung. Masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Towo Tahuna. Dan terlihat juga tepat di depan saya, belakang Pasar Towo Tahuna, para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Seperti di hari ini harga cabai masih berkisaran harga Rp120.000, ada yang Rp130.000 per kilogram. Tomat Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram, dan bawang merah Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram, bawang putih Rp60.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan bagi ini, ikan deho bertumpuk 3 ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan tude bertumpuk 4 ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan malalugis bertumpuk ukuran sedang 4 ekor Rp20.000. Dan untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram, daging ayam Rp40.000 per ekor, dan untuk harga telur pagi ini Rp2.200 per butir untuk berbaki Rp60.000. Dan untuk harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp60.000, dan untuk beras 2 merpati 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp88.000. Minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000, dan untuk ukuran besar Rp32.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja.

0: di pasar tahun ini. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pasar Toyota Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Herlin dan Sri di studio.
1: Iya, terima kasih Jumel untuk laporannya. Oh Sri, so ada laporan harga tadi. Oh Herlin sempat ada catat-catat.
2: Bagaimana Rica?
1: Rica Rp120.000.
2: Nah,
1: sampai Rp130.000 per kilogram.
2: Itu apa, Eli?
1: Iya,
2: yang
1: betul.
2: Yang awalnya 80, 100 sampai 100 lebih. Iya, kebetulan Pak Sri memang enggak terlalu monitor tadi Jumel balaporan karena koordinator MBG ini. So, ada voice note Pak Eli.
1: Oh, so ada voice note. Baik.
2: Iya, voice
1: mungkin Pak Sri mau dengar dulu atau langsung mau putar?
2: Boleh, orang dengar bersama seperti apa jawaban untuk Pak Hulik khususnya keluhan tadi ya soal SPP Genaha ini kapan mau beroperasi. Mari coba orang dengar sama-sama, Wir. Ini koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Monisye Lesawengen STR Cap
1: MPS. Wow, Sri mau putar dari situ? Atau mau kirim di chat Pro 1 kalau mau putar dari sini? Atau bagaimana?
2: Iya, wow, Erli.
1: Kirim
2: ini
1: jadi...
2: Belum masuk ini, wow, Erli?
1: Belum, belum.
2: Aduh, memang,
1: Kang. Oh, mungkin setau jaringan sekarang ini, wow, Sri.
2: Sisu dengan PD-nya ada baca beli nama, ternyata masih belum...
1: Belum, oh ini, sampai. Baru masuk.
2: Hodang.
1: Oke, kita baru akan dengarkan. Hati, oh, Sri, boleh DP pengantar dulu dari siapa ini?
2: Iya, jadi koordinator SPPG, ya, koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Monisye Lesawengen STR Cap MKES. Ini untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Hulik Manahedek tadi, Wau Erli.
3: Baik, selamat pagi, shalom. Kami koordinator wilayah makan bergizi gratis Kabupaten Sangihe. Kami mewakili SPPG Naha yang ada di Kecamatan Tabukan Utara. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang di cover oleh SPPG Naha karena sampai hari ini SPPG Naha belum beroperasi. Banyak sekali pertanyaan yang muncul, salah satunya mengapa sudah mau selesai bulan Agustus tapi SPPG Naha belum beroperasional. Perlu kami katakan di sini bahwa tidak ada unsur kesengajaan sama sekali karena sedikit kami menjelaskan bahwa sebelum SPPG berhenti beroperasional, Kepala SPPG telah membuat laporan khusus ke Badan Gizi Nasional untuk pemberhentian operasional sementara. Nah, sudah saya jelaskan berulang kali bahwa ketika laporan khusus dilayangkan ke Badan Gizi Nasional dan setelah SPPG Naha melakukan renovasi, maka tidak segampang itu dapur langsung beroperasional, di mana Kepala SPPG kembali harus membuat laporan khusus ke Badan Gizi Nasional bahwasannya SPPG Naha telah selesai renovasi. Nah, dari Badan Gizi Nasional akan melakukan peninjauan kembali apakah renovasi yang dilakukan oleh SPPG Naha sudah sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Ketika dilihat atau ditinjau belum sesuai dengan standar dari Badan Gizi Nasional, maka SPPG Naha belum wajib dioperasionalkan. Karena perlu diketahui bahwa SPPG Naha belum juga memiliki sertifikat SLHS atau sertifikat layak hajin sanitasi, di mana itu sangat penting di suatu SPPG. Jadi kemarin pun kami telah melakukan evaluasi pertemuan dengan Kejaksaan Kepulauan Sangihe, di mana dari Bapak Kasih Intel sudah mengingatkan, karena ada diundang juga mitra dan kepala SPPG, di mana Kejaksaan sudah mengingatkan kepada mitra dan kepala SPPG bahwa kami akan menargetkannya sampai dengan awal September. Jadi jika di awal September belum selesai juga, maka dari Kejaksaan dan kami akan membuat laporan ke Badan Gizi Nasional. Jadi untuk prosesnya tidak segampang itu Bapak Ibu masyarakat. Kami tahu masyarakat sangat membutuhkan makan bergizi gratis ini, tapi ya itulah tadi yang saya jelaskan bahwa ada proses, ada SOP yang harus kami jalankan, begitu. Semoga dalam akhir Agustus ini sudah ada titik terang bahwa SPP Genaha akan kembali beroperasi. Terima kasih. Shalom.
1: Baik, itu tadi tanggapan dari narasumber ya. Ini Ibu Monisha Lestawengan ya, Bu Sri. Iya. Ini penanggung jawab MBG di Sangiha.
2: Koordinatornya ya.
1: Oh, koordinatornya. Baik. Pak Hulik Manahede, semoga ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Hulik Manahede terkait dengan MBG di Kampung Bahu dan sekitarnya yang dilayani oleh SPPG Naha. Ini cukup jelas ya, tadi penjelasannya juga rinci dan Ibu Monisha menyampaikannya secara pelan, tidak cepat sama dengan Toram Pimo baca nomor.
2: Bebas speed ini, betul.
1: Jadi semoga ini bisa dimengerti, dicerna oleh Pak Hulik Manahede.
2: Iya, dan mereka juga memang dievaluasi, Bu Erli ya.
1: Okay.
2: Sudah ada 4 SPPG yang dievaluasi. Kebetulan Bu Sri juga mengikuti karena sempat bikin berita ya dari kejaksaan, dorang dievaluasi 4 SPPG dan rencana minggu ini kemungkinan dari SPPG Elizabeth 1 yang akan dievaluasi, sehingga tentunya ini tetap dikawal ya Pak Hulik. Kayak seperti Ibu Monisha bilang tadi, dorang sobekin laporan ya setelah evaluasi, dorang bikin apa setelah renovasi, dorang bikin laporan sehingga menunggu begitu.
1: Okay.
2: Semoga ini sudah menjawab dan tidak ada lagi apa yang masuk mungkin menanggapi lagi begitu Bapak Erli ya. Sehingga Bapak Sri nyandak dua kali bola balik mau ke Ibu Monisha.
1: Ibu Monisha. Oke. Okay. Baik. Nampaknya ada yang bergabung, Wak Sri, mungkin diangkat dulu ya. Dan untuk pendengar RRI yang ingin bergabung juga terkait dengan topik lain ya, pendengar silakan di 0812-5503-8009. Nah, untuk kebersamaan kita menyisakan kurang lebih 20 menit ke depan ya, karena pukul 8 nanti kita harus bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Jadi mohon maaf sekali yang mungkin mau bergabung sudah di menit ke 57 jam atau pukul 7 lewat 57 itu sudah terlalu mepet waktunya, buru-buru. Selain memang narasumber sudah tidak bisa dihubungi di jam seperti itu, kami akan hubungi nanti atau jawabannya baru besok, Anda juga akan terburu-buru karena orang harus memang mau tutup acara tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi mohon bergabung di waktu yang sampai pukul 7.50 itu masih bisa pelan-pelan ya, bisa ada bincang-bincang, kami juga bisa tanya pelan-pelan apa yang menjadi opini Anda, kemudian informasi-informasi yang terkait kami harus menanyakan karena mau sampaikan ke narasumber juga harus jelas dari kami ya. Kami jadi jembatan dari pendengar RRI, dari masyarakat ke pihak terkait yang terkait dengan opini atau pertanyaan Anda dalam program acara Halo RRI. Dan untuk pendengar yang menggunakan WA ya, seperti biasa seperti Ibu Monisha tadi gabungnya melalui voice note, itu juga kami harap bisa menyampaikan dengan jelas ya pendengar RRI. Sementara yang bergabung lewat komentar di kolom Facebook Pro 1 RRI Tahuna bisa mengetik opininya secara jelas juga, tidak menggunakan singkatan-singkatan sehingga ini bisa membingungkan kami untuk membaca atau bahkan boleh nanti mau salah baca, mau salah mengerti apa yang menjadi opini dari pendengar RRI. Silakan diketik dengan jelas. Ada yang bergabung Kak Usri?
2: Jadi tadi Pak Hulik lagi Wo Erli dan beliau meminta dari pihak SPPG ini aktif memberikan informasi ke masyarakat.
1: Okay.
2: Jadi nyandak nanti masyarakat mau masuk di Halo RRI atau mungkin masyarakat mau bertanya, tetapi mereka yang proaktif begitu. Jadi memberikan informasi mungkin dari akun Facebook mereka sendiri atau dari akun Facebook resminya SPPG begitu, sehingga masyarakat tahu progresnya seperti apa begitu.
1: Sudah masuk sebenarnya hal itu di opini Pak Hulik tadi ya, Wak Sri.
2: Jadi Pak Hulik balik lagi, cuman memang itu kata Wak Sri tadi karena sudah ditanggapi Kita akan menunggu sesuai dengan jawaban Ibu Monisha tadi. Kalaupun belum, berarti kita akan tidak lanjutin lagi Pak Hulik sama-sama ya. Betul, karena ini kepentingan banyak orang, kepentingan anak-anak kita yang ada di Naha, begitu, di wilayah Tabukan Utara.
1: Baik, mudah-mudahan ya segera bisa terjawab, karena memang prosesnya tidak segampang itu ternyata ya. Ada beberapa poin tadi, dan menurut informasi dari Wak Sri tadi juga ada evaluasi yang dilakukan pada SPPG yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada peninjauan begitu ya Wak Sri?
2: Iya, ada evaluasi dari bagian Intel Kejaksaan. Jadi sudah ada 4 SPPG yang dilakukan evaluasi, kemudian akan dilanjutkan dengan 1 SPPG lagi di minggu ini, Lesabet 1 begitu.
1: Oke, baik. Dan semoga tempat-tempat yang belum kebagian MBG ini, harapan dari masyarakat memang agar bisa terwujud. Semoga ini bisa sesuai dengan harapan ya, karena ini juga program dari pemerintah pusat ya, yang diteruskan ke daerah-daerah. Oke, nampaknya ini ada voice note yang masuk, Sri. Mungkin Wak Sri mau dengar dulu sebelum diputar.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Atau itu dari Pak Hulik mungkin, karena tadi menurut Pak Hulik beliau sesempat kirim voice note, cuman memang begitu. Karena belum baru centang 2 belum biru Wak Erli, sehingga beliau langsung menelpon.
1: Oh, begitu.
2: Iya, coba dikirim mungkin Wak Sri mau dengar dulu.
1: Oke, baik. Wak Erli mau teruskan ke Wak Sri. Oh, bukan. Bukan itu, bukan voice note ternyata Wak Sri. Ini miss call ya.
2: Oh, oke.
1: Iya, salah. Karena ini nomornya enggak tak save, jadi dia enggak langsung masuk, cuma Talia DP pemberitahuan di monitor. Ini miss call karena dari WA diingatkan mungkin ya Wak Sri, kalau dari WA
2: iya, tidak bisa ditelepon.
1: Iya. Tidak bisa ditelepon, silakan mengirimkan voice note.
2: Voice note. Okay. Jadi mungkin Wak Sri agak sedikit moeja ya, karena memang orang mungkin ada yang paham tapi ada yang belum paham. Nah, ketika orang buka WA di bagian ada orang yang jaga kirim foto, kan ada gambar foto, kemudian ada ikonnya untuk stiker, kemudian yang paling kanan itu ada yang sama dengan model mic. Okay. Nah, disitulah ditekan lama. Mm-mm. Baru sebut nama, boleh mungkin ditarik pesan lagi kalau misalnya salah dihapus lagi.
1: Boleh edit ulang.
2: Iya, boleh ditarik ulang. Mm-hmm. Nah, di situ kira-kira mungkin coba-coba sama dengan ada nomor yang masuk di Halo RRI itu, di nomor Halo RRI itu coba-coba Wak Erli sampai 3-4 kali dia tarik pesan. Enggak apa-apa. Iya, enggak masalah begitu. Torang juga sebelum mau putar kan dengar dulu.
1: Betul.
2: Gitu. Iya, jadi
1: lebih kelayakan diuji dulu.
2: Mungkin di itu yang orang belum paham, dan memang sampai sekarang yang dari ditarik itu ada 3 ke 4 nyana pernah muncul loh Erli, nyana pernah masuk kalau apa ya, mungkin masih didengar lagi, ada yang keliru ulang ditarik lagi
1: atau sudah jawab mungkin sementara orang berekam,
2: bisa jadi ada yang sebertanya dan sudah terjawab sehingga batal kirim.
1: Ini Wak Herlin ada chat ke nomor yang tadi bapangge batelpon Wak Sri, menerangkan bahwa kalau boleh lewat WA itu di voice note. Tapi ini kalau nyadak salah ini apakah ini? Oh, ini Ibu Elizabeth Penomor ternyata Wak Sri, kalau mulai dari foto, ataukah mungkin ada keperluan lain ini? Oke, okay. Yang pasti Wak Herlin so kirim pesan kalau mau masuk di Halo RRI, memang mau menyampaikan opini, karena ini boleh siapa saja ya Wak Sri,
2: iya,
1: yang mau masuk.
2: Tidak,
1: kalau memang
2: silakan.
1: Ya, orang pegawai kita sama pun, karena masyarakat ya, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, walaupun memang dia pegawai di RRI Tahuna, silakan. Tapi kita memakai aturan yang sama untuk semua. Oke.
2: Okay. Jadi tetap menggunakan tetap voice note, nama lengkap. Kemudian alamat begitu Erli. Iya. Walaupun orang sebaku kenal, tetapi aturan mainnya harus seperti itu, harus orang penuhi begitu.
1: Okay. Baik, ada bat telepon ulang. Wak Herlin sisihkan dulu HP-nya. Silakan mengirimkan voice note
2: atau mungkin boleh di chat dulu ada perlu apakah? Iya. Karena khusus untuk telepon studio itu tidak menerima telepon WA begitu. Kalau pas lagi di acara live seperti ini ya, tidak menerima telepon WA begitu. Okay. Karena aturan mainnya di Halo RRI, voice note, kemudian di Facebook, silakan di komen, tetapi menggunakan akun asli, bukan akun fake.
1: Baik. Nah, Wak Sri, hari ini tanggal 24 Agustus, toh? Ini adalah hari spesial Paturampe, apa ini, saudara. Ini hari ulang tahun dari TVRI.
2: Tanggal 24 Agustus
1: Diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Hari Televisi Nasional dikenal sebagai hari ulang tahun stasiun televisi Republik Indonesia. Ini berdasarkan Menpen RI nomor 20/SK/M.61. Oke, selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun Torampe Sepupu.
1: TVRI, televisi nasional pertama di Indonesia yang hadir 55 tahun sejak televisi ditemukan. Bahkan setelah kemerdekaan dibutuhkan 17 tahun untuk televisi beroperasi di Indonesia. Yang pasti selamat ulang tahun ya untuk TVRI. TVRI naik di rating waktu Piala Dunia toh, karena menyiarkan secara resmi Piala Dunia di Indonesia.
2: Kepikiran naik di betukin.
1: Dosri.
2: Soalnya kan wow Erli lagi baca di Google tuh, jadi wow Sri langsung tak gagal fokus ini biar tangan ada sakit, pikir naik DP rating, kirain DP tukin naik. Oh Sri sama bilang semoga bulan depan torangnya karena terlalu bulan tahun begitu tuh.
1: Ratingnya banyak dibicarakan begitu ya, karena menyiarkan pertandingan yang paling ditunggu di seluruh dunia, Piala
2: Betul.
1: Dunia.
2: Paling ditunggu dan paling baking baku beduk biar dalam satu rumah ya toh. Ya tapi momen 4 tahun sekali waktu Erli ya, orang baku-baku gara di media sosial itu hal-hal yang wajar. Ya, tetapi yang tidak wajar ketika sudah terjadi kasus penikaman kemarin itu. Sehingga kekacauan. Itu iya menjadi pelajaran juga ke orang, mungkin itu betul orang bilang orang kalah itu popo. Jadi jangan sembarang mengubah gara orang kalau dia ayam lagi kalah begitu. Tetapi apapun itu sangnya ini ramai sekali kalau ada Piala Dunia.
1: Betul, mempersatukan ya,
2: betul.
1: Berbagai kalangan. Nah, tanggal 24 Agustus juga Sri ini merupakan Hari Anak Jakarta Membaca. Ini dilaksanakan peringatan ini untuk meningkatkan minat, kegemaran, kebiasaan dan budaya baca bagi anak-anak. Mar, ini khusus untuk DKI Jakarta.
2: Budaya baca, Wow Erli. Kira-kira turampe anak-anak di Sangihe masih suka membaca?
1: Ini Wow Erli juga penasaran.
2: Iya, karena dorang paling banyak di gadget, Wow Erli.
1: Tingkat kegemaran membaca anak-anak kita di Sangihe seperti apa? Torang juga tidak punya datanya ya, Wow Sri.
2: Betul.
1: Torang membahas, torang harus punya data atau setidaknya pengalaman. Mungkin Wow Sri, bocil-bocil di rumah apakah termasuk yang hobi membaca atau lebih ke mungkin buku digital? Karena saat ini jangan salah juga, karena di gadget Wow Sri ada buku digital di sana.
2: Betul.
1: Mungkin
2: paling dorang Wow Erli cuma mau cari itu dia ketika ada tugas. Kalau nyanda memang dorang rata-rata so di HP semua. Tapi seingat Wow Sri waktu dia kelas 1 sampai kelas 6 SD itu masih tetap ada buku konvensional Wow Erli. Masih tetap dipakai buku tema.
1: Oh begitu.
2: Ya, jadi tema 1 masih tetap ada buku tema. Cuman ketika so SMP ini Wow Erli memang nyanda lagi lihat dia bawa buku cetak. Semua serba di handphone sehingga harus ada data walaupun di rumah wifi, tapi ketika dorang keluar harus menggunakan data. Begitu.
1: Baik. Karena memang semua ada di pejaman kan, Wow Sri. Wow Herlin karena dulu waktu masih
2: tolong,
1: kecil dulu
2: berapa?
1: Belum tersentuh gadget, masih zaman telenovela. Itu memang kalau mau pegang buku itu sesuatu yang apa ya, menyenangkan begitu. Waktu SD ke SMP itu, apalagi kalau SMP kan so ada perpustakaan khusus toh SMP. Jadi baca di perpustakaan, belum tak ganggu dengan HP.
2: Dapat lihat ambitu kalau dulu tuh.
1: Aduh memang mulai dari kalau buku pelajaran skip karena so belajar toh di sekolah. Jadi cari buku-buku yang cerita, buku kayak profil seseorang begitu, biografi kan DP istilah, itu memang tingkat membaca waktu dulu belum tersentuh gadget itu memang lumayan tinggi. Wow Herlin rasanya memang tinggi.
2: Kalau Wow Sri itu di 2004 itu dengan buku-buku, tapi buku-buku resep Wow Herlin.
1: Oh begitu.
2: Karena kan sekolah.
1: Betul.
2: Basic kan? Sekolahnya kan di Tata Boga.
1: Di Tata Boga betul. Ya, sesuai jadi, minat bakat
2: Walaupun sebenarnya anak minat ada masuk di situ karena orang tua Wow Herlin, tetapi orang harus tetap menunjukkan bagaimana ke orang tua ya kan. Walaupun nyanda memang orang tua pemau yang masuk di situ, tetap kata orang tua masih berdiri di tiga besar.
1: Oke.
2: Jadi puji Tuhan, dan ketika mau ke sana guru-guru masih bilang, kenapa ini? Torong pe dulu torong pe siswa pembadengar, juara-juara. Asik tuh jaga dengar walaupun sebenarnya enggak sesuai. Dan kita pastikan pasti banyak ada teman-teman polisi juga yang ketika masuk polisi dong pe orang tua yang suruh. Iya, banyak begitu. Torong pe cita-cita enggak sesuai sebenarnya. Iya, banyak, tapi ya itulah mungkin Tuhan lebih tahu ya, torong mau torong pe basic di mana, torong pe talenta ini di mana. Bayangkan waktu Sri dari tata boga kong tak terus sampai jadi seorang reporter.
1: Memang
2: gitu. Jadi dulu Pak Sri itu buku konvensional itu cuman resep noh Pak Erli.
1: Okay.
2: Kontinental dan menu menu-menu kontinentalnya yang Sri jaga baca. Itu Pak Erli yang paling banyak kalau soal buku.
1: Ya, yang penting terkait dengan DP pendidikan waktu itu kan Pak Sri. Kalau Pak Erli hobi baca selain memang buku untuk pelajaran dan yang berkaitan dengan ilmu, hobi baca buku detektif ya walaupun ya jadi detektif noh.
2: Memang top sekali itu Pak Erli.
1: Oke, okay, apalagi komik bergambar itu lebih menarik. Betul. Mungkin untuk anak-anak ya, dan memang ada DP rumus tersendiri kalau komik yang bergambar itu memang lebih disukai oleh anak-anak. Karena ini kan berbicara Hari Anak Jakarta Membaca, jadi itu anak-anak pasti sampai DP ilustrasi
2: yang
1: juga
2: top-top
1: ini.
2: Yang top-top dulu majalah Bobo kan?
1: Adalah buku-buku bergambar. Kalau nyampe gambar rasa skip nyampe gambar. Nyadak menarik. Tapi sekarang karena memang sekarang sudah era digital juga Bapak Sri.
2: Yang so berwarna. Dulu kan orang masih banyak hitam putih.
1: Iya, betul. Bobo dulu yang berwarna
2: Bobo yang berwarna. Dulu kalau buku detektif kan hitam putih dia.
1: Iya, betul. Yang komik-komik itu. Tapi sekarang karena memang eranya sudah berubah Bapak Sri, banyak web untuk membaca itu memang semuanya sudah berwarna dan berbayar. Berwarna dan berbayar. Tapi memang karena ini adalah karya kerja keras dari seseorang, dari para ilustrator atau para penulis juga, memang harus memang ada harganya, ada harga yang orang bayar. Jadi untuk pendengar, untuk adik-adik yang mungkin masih bisa mengakses buku secara gratis itu bersyukur ya, karena kalau sekarang memang pintar-pintar orang mencari sumber ilmu itu mungkin tidak hanya dari membaca tapi menonton juga. Ketika kita memang tujuannya untuk belajar, pasti mau dapah di zaman yang so terbuka ini, informasi ini. Wow Sri, so menit ke-54 ini lewat dari pukul 7 pagi. Wow Sri,
2: seri-seri. Kalau biasanya Wow Erli mungkin yang berharap, aduh cepat
1: jo.
2: Kali ini Wow Sri, so saya ini mata dulu ini Wow Erli.
1: Oke, baik. Jadi sampai di sini juga Wow Sri, ini
2: betul
1: durasi
2: sekali.
1: Pas mau isi satu lagu penutup untuk program acara Kopi Pagi di edisi hari ini. Mar, Trump operator stand by aja, semua tutup. Karena ini memang acara untuk berbagi pendapat, jadi torang nyedak butuh DP lagu. Tapi untuk durasi, torang butuh mau putar satu lagu dengan judul Ungkit Momo. Ini Adriana dan Fanny DP penyanyi yang tertulis di keterangan. Terima kasih Wak Sri sudah bersama di Halo RRI.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih juga untuk operator ada Adi Setiawan yang bertugas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan